Sutrisno Butoyo, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD menyiapkan dukungan anggaran perubahan untuk membackup penanganan kekeringan di tingkat kabupaten dan kota menjelang puncak kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul krisis air bersih yang mulai meluas, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, di mana anggaran distribusi air bersih diprediksi akan habis pada pertengahan September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, upaya pencegahan kasus bunuh diri di DIY dinilai perlu diperluas dengan menyasar warga yang mengalami penyakit kronis serta tekanan ekonomi, bukan hanya berfokus pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Pansus Pengawasan Perda Kesehatan Jiwa DPRD DIY, Arni Tias Palupi menegaskan bahwa pendampingan dan penanganan kesehatan mental harus diberikan lebih awal sebelum kondisi tekanan hidup berkembang menjadi fase krisis. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga, sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00. Ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanti lelahanan utawi gratis.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

tarik sis. Semangka.

0: Sampean ngerti pinjol? Pinjol kuwi pinjaman online. Kuwi fasilitas pinjaman uang sing disediaki karo jasa keuangan sing basisi online. Nah, sampean ora perlu teko mrono kaya nek utang bank kae. Wis gur cukup nganggo website utawa aplikasi. Ku pancen luwih gampang, prosesnya cepet, syaratnya uga ora angel. Neng ya kuwi, ngati-ati. Bungane tinggi, masa tenore ya ora suwe, tur meneh kuwi rentan penipuan. Mula, aja gampang kena godho. Kudu teliti lan ngati-ati menawa milih pinjol.
1: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
2: 5.
1: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh persatuan.
3: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho, ngono kuwi le. Pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu!
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Romat dari Inge Lelur Ibu Tejawi Surabaya Jogja. Seterusnya Butuh kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Langsung bersama dengan perakirawan BMKG yang bertugas. Sudah ada standby. Ini Nur Hadi ya, perakiran BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 13 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang hingga sore hari. Kemudian pada malam hari diperkirakan cuaca berawan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini cuaca hari ini, waspada gelombang tinggi di perairan DIY. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri

0: kenapa tak deleng-deleng kok ngumpulin duit recehan kayak gue?
1: Kie lo nak, aku kie lagi nabung kok investasi masa depan.
0: Halah, nabung kok receh kabeh kayak gue? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpule?
1: Loh, aja salah nak. Kayak kie bisa lo ngotuku motor asal kue telaten.
0: Lah, iya ya. Jebule kan akeh duit teh. Jo, anu, aku uli ora nyili duitmu satu sebaik.
1: Makane nabung kue ya investasi.

0: silakan masuk, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
0: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
0: Hati-hati loh, Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh, Mbak? Bikin takut aja deh.
0: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya, Mbak ya?
0: Ah, enggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama
4: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksorus terus Nobuto di pagi hari ini. Gimana kegiatannya? Ini udah pada jalan santai ya. Udah jam 7 pagi tadi sih, udah 52 menit yang lalu di RRI Demangan tempatnya gitu. Cuman muter aja kalau enggak salah ada sampai 3 kilo kalau enggak salah ya. Kalau tidak salah. Selamat beraktivitas aja terus Nobuto yang masih tak temenin dengan koleksi lagu yang sudah disiapkan untuk menemani ragam aktivitas Anda dan juga informasi di pagi hari ini. Kita update kembali informasi perakiran cuaca ya. Untuk Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana? Sudah ada perakirawan Yudit yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas Anda hari berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Samturgi Yogyakarta. Kami menyampaikan terkait informasi untuk area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Minggu 13 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca untuk area Bandara YA untuk hari ini prediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pendatar berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%, serta angin menyengatkan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km/jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga informasi dapat membantu para pendengar sekalian dalam menentukan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih, saya Odia Diatma, perakirawan BMKG Samsung Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

minongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi

Ton Raharja mengatakan kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir Agustus 2026 secara umum terpantau stabil dengan beberapa komoditas hortikultura yang mengalami penurunan harga akibat pasokan melimpah. Beralih ke informasi lain. Pengembangan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya tarik destinasi, tetapi ditopang dengan regulasi yang memberikan arah penataan secara jelas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan Bupati Gunung Kidul tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Pantai Sunda Pantai Drini. Fasilitasi penyusunan Raperbup menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas regulasi daerah dan memastikan rencana penataan kawasan. Kawasan Pantai Sunda hingga Pantai Drini merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi pariwisata, ekonomi, dan sosial. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Hadisatus juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang-berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta, yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit tadi, sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola

0: untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
1: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan. Walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan. Dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pura Pakualaman.
1: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. Dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar Keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit Keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran Keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.E. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
3: Itu dulunya cuma ya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patangpuluhan, nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patangpuluh, tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.X. Priyo dan juga para Srikandi-Srikandi.
1: Di Batang Puluhan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Srikandi. Jadi Srikandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patang Puluhan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patang Puluhan sebagai pendamping dari prajurit Patang Puluh.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Srikandi kan ya tokohnya cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.
4: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal tokoh pewayangan. Bedoro Kolo. Bedoro Kolo, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bedoro itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kolo itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bedoro Kolo hanyalah Kidalang Kondo Buwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Siapa yang tidak tahu kereta? Tentu saja, kereta dalam bahasa Indonesia artinya adalah kendaraan di darat yang bergerak menggunakan rel, yaitu kereta api. Tapi, kata kereta di tanah Batak ataupun Sumatera Utara memiliki makna berbeda. Mereka memaknai kereta sebagai sepeda motor. Jadi, ketika mereka mengajak untuk membonceng Anda menggunakan kereta, jangan terkejut ya,

Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawa

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya menjaga stabilisasi harga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Anton Raharja mengatakan kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir Agustus 2026 secara umum terpantau stabil dengan beberapa komoditas hortikultura yang mengalami penurunan harga akibat pasokan melimpah. Beralih ke informasi lain. Pengembangan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya tarik destinasi, tetapi ditopang dengan regulasi yang memberikan arah penataan secara jelas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan Bupati Gunung Kidul tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutrisno Butoyo, pendengar Pro 4 RRI Jogja. Senang sekali saya bisa kembali menemani Sutrisno Butoyo di program Obrolan Asta Cita hari Minggu 13 September 2026. Nah, tema kita hari ini sangat istimewa sekali, yaitu adalah dari desa mewujudkan UMKM difabel yang berdaya. Kalau kita bicara soal olahan koro benguk gitu ya, mungkin sudah biasalah kita sering dengar. Tapi ternyata di tangan teman-teman kelompok difabel Kelurahan KDK Kaliagung, koro benguk ini diolah menjadi mucuna chips. Semoga saya nggak salah baca ya, mucuna chips. Yang rasanya ciut-ciut gurih dan sukses menglanglang buana hingga ke mancanegara loh ceritanya gitu ya. Nah, ini bukti nyata bahwa keberdayaan ekonomi dari akar rumput itu nyata adanya gitu. Tapi Sutrisno Butoyo, membuat usaha satu ini, mempertahankannya itu adalah tantangan yang lain gitu.

0: Nah, teman-teman difabel di desa ini masih menghadapi urusan legalitas, ada akses pasar digital juga yang kadang kurang ramah, sampai kebutuhan pendampingan jangka panjang. Jadi bukan sekedar pelatihan yang ya cuman hit and run kalau bahasa kerennya gitu ya. Tapi bagaimana cerita di balik dapur KDK Kali Agung hingga bisa berdaya dan juga mandiri, kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, ada Bapak Sukirdi dari KDK Kali Agung. Nanti Anda juga bisa ikut bergabung melalui pesan WA di 0895 0144 1066, dan juga silakan kirimkan voice note di nomor yang sama. Langsung saja kita sapa ya, sudah tersambung di ujung line telepon bersama dengan Bapak Sukirdi dari KDK Kali Agung. Sugeng Enjang, selamat pagi Pak Sukirdi, apa kabar?
1: Selamat pagi Sugeng Enjang, kabar baik.
0: Kabar itu baik ya. Inji, senang sekali saya bisa menghadirkan Pak Sukirdi di obrolan Aca Cita kali ini. Tadi kalau di awal saya udah nyampaikan bahwa sebutannya salah nggak tadi saya ngomongnya, yang pakai bahasa Inggrisnya tadi Pak Sukirdi, boleh diralat dulu deh.
1: Iya, itu memang betul itu, Mucuna Chips gitu.
0: Mucuna Chips gitu bacanya ya?
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Mucuna itu apa sih Pak Sukirdi?
1: Ya, mucuna itu ya istilah tanaman yang menjalar begitu.
0: Oh, itu bahasa mana sih?
1: Ya, bahasa asing itu Pak. Bahasa Latinnya itu sebagai mucuna itu, Mucuna Chips itu tanaman yang menjalar gitu.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Oke oke. Nah ini kan jadi saya tahu gitu. Ternyata itu bahasa Latin gitu ya. Makanya disebutnya Mucuna Chips. Oke deh. Karena tema kita hari ini sangat inspiratif, dari desa mewujudkan UMKM difabel yang berdaya. Mungkin di awal bisa diceritakan dulu secara garis besar gitu Pak Sukirdi. Sebenarnya awalnya itu teman-teman KDK Kali Agung merintis kemandirian ini sampai sukses menciptakan kuliner unik Mucuna Chips ini seperti apa? Monggo silakan.
1: Oh iya. Terima kasih, saya bercerita ini dari awal itu terbentuknya. Ya awalnya itu terbentuknya KDK, yaitu dari kelompok difabel di Kali Agung. Ya itu terbentuk tahun 2022 ya. Nah, setelah itu dari sekelompok Kali Agung ini ada ya seorang punya ide membuat Mucuna Chips. Ini Mucuna Chips sangat langka sekali itu di mungkin di Indonesia baru satu-satunya di Kali Agung.
0: Oh,
1: begitu ya. Iya, itu dari awal memang itu ada sekelompok difabel, dan ada yang namanya Bu Aris Setiawati itu yang punya ide membuat Mucuna Chips alias keripik benguk. Nah, itu berhubung di Kali Agung itu ada sekelompok difabel, disabilitas Kali Agung, KDK, itu ya ilmunya diberikan kepada KDK untuk mengolah yang namanya Mucuna Chips alias keripik benguk ini. Sekarang ini. Tapi ya di dalam proses itu banyak kendala-kendala begitu.
0: Oke, saya sambil membayangkan keripik ini bentuknya besar atau kecil ini. Kalau misalnya nggak dibikin keripik, saya bisa membayangin. Tapi kok udah jadi keripik ini, apakah ukurannya sama atau menciut atau melebar atau gimana ini Pak Sukirdi?
1: Oh iya, ini saya ceritakan, Mucuna Chips ini kelihatannya itu seperti kerupuk, tapi bulat. Bukan segi empat, bukan panjang, tapi bulat. Tapi ukurannya sama, itu memang sebagai ada cetakannya begitu.
0: Oh, pakai cetakan.
1: Iya, iya.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, ini berarti dengan pencapaian produk yang tadi kabarnya sudah merambah pasar mancanegara begitu ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu sampai kemana aja nih negaranya diekspor nih Mucuna Chips ini?
1: Iya, ini selain di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini juga sampai di mancanegara luar negeri, yaitu di Norwegia.
0: Sampai sama Norwegia?
1: Belanda. Iya, sama
0: Belanda. Waduh, sampai negara Nordik ya, Norwegia.
1: Iya, iya.
0: Ini pada suka mereka dengan Mucuna Chips ini?
1: Iya, kelihatannya itu ada kiriman itu sangat suka sekali dengan Mucuna Chips yang ada di Kali Agung ini.
0: Kalau dari berbagai daerah ataupun juga negara yang tadi sudah disampaikan Pak Sukirdi, kalau di luar negeri yang mana yang paling besar ngekspornya? Negara mana?
1: Itu sampai di Norwegia.
0: Paling
1: itu.
0: Besar Norwegia ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kira-kira ada perubahan terbesar apa yang paling dirasakan oleh anggota kelompok, dan bagaimana tanggapan masyarakat desa terhadap kemandirian yang sudah njenengan lakukan bersama dengan teman-teman?
1: Iya, itu dari rekan-rekan yang ada di dapur Mojona ini sangat gembira. Mm-mm. Karena produknya sudah terjual di, selain di Indonesia juga di mancanegara. Begitu sekarang, sampai sekarang itu rekan-rekan dari Mojona ini sangat semangat dengan membuat produk Mojona Chip ini.
0: Oke. Kalau boleh tahu Pak Sukidin, mohon maaf sebelumnya, ini teman-teman difabel yang ikut bekerja ini yang difabel apa kalau boleh tahu?
1: Oh ya, itu kalau di dapur Mojona untuk memproduksi Mojona Chip yang ada di Kali Agung itu difabelnya beragam. Itu ada yang fisik, ada yang intelektual, dan juga ada yang tunarungu atau ada yang istilah bisu. Oh, nah, gitu. Okay. Kan juga ada pendamping difabelnya begitu.
0: Oh, total ada berapa anggota, Pak?
1: Itu sebagai anggota, itu sebagai produk yang produksi Mojona itu ada 8 orang gitu.
0: 8 orang. Oke. Okay. Iya. Berarti kalau total semuanya,
1: kalau total semuanya itu yang bekerja baru 8 orang, tapi kalau di wabelnya itu 155 orang begitu.
0: Oh, itu dipekerjakan ya?
1: Iya.
0: Dikaryakan lah kalau saya bilang begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Wah, sekali. Keren-keren. 150, luar biasa loh ini. Nah, kira-kira kalau ngomongin masalah tantangan dulu deh Pak Sukirdi, kira-kira tantangan UMKM di Fabel ini kan kini bukan lagi merintis ya, merintis sudah lewat lah, udah dilalui gitu. Iya. Tetapi kan pertanyaan selanjutnya, seberapa kuat bisa bertahan gitu. Nah, kalau mengolah koro benguk ini kan tentu butuh standar yang ketat, apalagi udah sampai ekspor ke luar negeri gitu.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Kira-kira bagaimana teman-teman di Fabel ini bisa memastikan kualitas dan keamanan produk ini tetap konsisten di tengah meningkatnya permintaan nih Pak Sukirdi? Bisa dijelaskan, monggo.
1: Iya, itu mengenai Mojona Chip oleh koro benguk ini. Memang betul-betul kita harus jaga kebersihan dan kualitas. Dan jangan sampai nanti membuat koro benguk nanti gagal dan tidak layak dipasarkan di Indonesia maupun di luar negeri begitu.
0: Oke. Kalau dari ini proses penerbitan nomor induk berusaha NIB-nya mudah atau dipersulit nih Pak?
1: Itu sangat dipermudah, itu sangat mudah sekali karena dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo itu peduli sama Mojona Chip yang ada di Kali Agung ini.
0: Oke. Luar biasa, karena bisa membuka lapangan pekerjaan, terus yang dipekerjakan juga teman-teman difabel gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Luar biasa. Kalau njenengan ini sebagai apa kalau boleh tahu di apa namanya KDK ini?
1: Kalau saya ini di KDK ini di Mojona itu sebagai ketua produksi, gampang itulahnya. Ketua produksi itu sebagai dituakan di Mojona Chip begitu.
0: Oke. Nuwun sewu sebelumnya, saya mohon maaf. Kalau boleh tahu, njenengan difabel juga kah?
1: Iya, betul sekali, saya difabel, tapi difabel fisik begitu.
0: Oh, difabel fisik ya?
1: Iya.
0: Oke, ya. Baik. Mohon maaf ya Pak Sukirdi sebelumnya. Izin bertanya saja. Oke. Ya. Nah, ini terkait dengan peningkatan kapasitas usaha ini Pak Sukirdi. Kira-kira sejauh mana pendampingan yang selama ini didapatkan oleh kelompok, Pak? Mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, ini sangat, itu pendampingan dari kelompok ini sangat berusaha sekali untuk memajukan produk Mojona Chip ini bisa bagus dan layak dikonsumsi oleh khalayak ramai, dan mudah-mudahan kedepannya itu bisa untuk istilahnya untuk menghidupi diri sendiri dan mudah-mudahan untuk bisa untuk difabel yang lain begitu.
0: Oke. Tapi kira-kira apakah sudah cukup berkelanjutan atau teman-teman masih sering menjumpai program bantuan yang sifatnya datang dan pergi itu, Pak?
1: Iya, ini sudah berjalan tapi ya tidak mengharapkan dari bantuan-bantuan yang lain, tapi ini sudah banyak bantuan dari pemerintah ini yang masuk di Mojona Chip di Kali Agung ini.
0: Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin daya saing begitu ya, karena sekarang itu kan modelnya digital semua begitu, lewat HP dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau UMKM yang saat ini untuk masuk pasar digital, ada nggak cara untuk pesan online ini Pak Sukirdi?
1: Ya, dari Mojo Nadib sangat melalui online ya, itu melalui online baik dari luar Indonesia maupun di Indonesia. Ini melewati online, jadi kadang-kadang itu sebagai pengurus Mojo Nadib ini banyak sekali pesanan-pesanan lewat online baik dari HP maupun dari laptop gitu.
0: Oke, ini kalau boleh tahu ada marketplace-nya nggak Pak? Misalnya di toko apa gitu untuk bisa lihat produk-produknya, website-nya mungkin?
1: Oh iya.
0: Apa ini... Pak? Kalau boleh tahu?
1: Apa maksudnya?
0: Ada toko online-nya nggak?
1: Oh ada itu. Ini di produk Mojo Nadib ini sudah bekerja sama dengan Tomira. Ini ada 26 Tomira yang sudah masuk di sana begitu.
0: Kalau misalnya pesan, misalnya kayak contoh di TikTok itu bisa nggak sih?
1: Bisa, bisa.
0: Atau itu, di Instagram bisa. Gitu namanya apa kalau boleh tahu?
1: Nah, kalau di Instagram itu kayak kurang tahu, tapi rekan saya itu ya.
0: Oh gitu. Tahu, gitu. Saya penasaran soalnya pengen lihat gitu loh, kayak gimana bentuknya gitu. Oh iya. Tapi ada ya di Instagram ada ya, tak? Dan juga ada, di ada. Kayak TikTok itu ada ya?
1: Ada di TikTok, ada di Instagram ada.
0: Cuman kalau misalnya mau langsung melihat di lokasi ataupun juga di tempat, ada di Tomira gitu, toko milik rakyat iya. Gitu.
1: Tomira ya betul. Tomira itu ada produk-produk Mojuna yang dihasilkan dari Kadika Santika Kali Agung begitu.
0: Kalau sehari produksinya berapa banyak ini Pak?
1: Kalau sehari itu kurang lebih itu 4 kilo atau 5 kilo produk mentah begitu.
0: Dari 5 kilo itu jadi berapa nanti?
1: Ya kurang lebihnya ya jadi 5 kiloan karena
0: oh, tetap
1: itu
0: ya?
1: Produk. Ya, produknya itu ditambah dengan tepung kanji begitu.
0: Oh, oke. Saya pikir dia menyusut enggak ya? Tetap sama ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke. Sudah ada Instagram, sudah ada TikTok. Nanti dicek aja. Mojuna Chips gitu ya, Pak ya?
1: Iya, iya. Mojuna
0: Chips. Oke. Nah, terkait ini peningkatan kapasitas usaha ini, Pak Pak Sukirdi, kira-kira sudah cukup lah ya tadi pendampingannya oleh pemerintah Kulon Progo begitu ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Terus kalau ini mengingat adanya kendala seperti ya literasi teknologi, mungkin kan di sana bahasanya bahasa Inggris ya Pak. Kalau kita kan di sini bahasa Jawa gitu ya. Ini kan salah satu hambatan aksesibilitas gitu pada akses digital. Nah, sudah ada belum strategi misalnya kolaborasi dengan pemuda desa ataupun siapapun untuk menjembatani masalah pemasaran online ini Pak Sukirdi?
1: Sudah ada ini malah. Lah sangat bagus sekali ini dari Kelurahan Kali Agung ini sangat menyupport dengan adanya itu Mojo Nadib yang ada di Kadika Santika Kali Agung juga itu dari Karang Taruna Sekali Agung itu juga menyupport mendukung dengan adanya produk-produk ini Pak.
0: Oh gitu ya, berarti udah inilah sudah banyak yang membantu mengatasi banyak hambatan-hambatan tadi ya. Karena kalau sampai luar negeri kan harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Minimal ada anak muda yang ngerti teknologi membantu begitu. Tapi udah sudah ada ya Pak Sukirdi ya.
1: Iya. Nah, malah itu kemarin itu ada dari Universitas Ahmad Dahlan sama ada UAD itu masuk ke Mojo Nadib untuk tentu dengan produk Mojo Nadib membuat desain dan lain sebagainya begitu.
0: Oh, desainnya malah dibantu dibikinin gitu ya?
1: Iya, ya. Dari ide sekarang kan untuk diperbarui, diperbaiki begitu.
0: Oh, oke. Nah, ini saya penasaran dengan koro benguk. Ini kan nggak mudah ya untuk bisa mengolah koro benguk itu. Bagi saya itu butuh ketelitian tinggi juga. Supaya, kalau nggak salah ada racunnya Pak ya? Racun alaminya itu kan harus hilang dulu dan teksturnya juga harus pas gitu ya. Nah ini
1: betul.
0: Gimana cara teman-teman memastikan kalau kualitas keamanan Mojuna Chips ini tetap konsisten di tengah permintaan pasar ini Pak yang makin meningkat?
1: Iya, itu dengan koro benguk ini memang betul itu harus istilahnya itu telaten istilahnya untuk membuat koro benguk karena ada racunnya yang namanya sianida gitu. Tapi kalau tidak betul-betul untuk mencermati ini sudah racunnya hilang atau belum, Ini kan nganu itu kurang istilahnya itu untuk memperlihatkan betul-betul racunnya hilang itu kalau di setelah ditebus nanti di pom atau direndam sampai 2 atau 3 hari itu baru racunnya hilang begitu.
0: Oke, berarti lama juga ya?
1: Iya, lama sekali itu proses dari awal sampai pengemasan itu kurang lebih 5 hari.
0: Oke, luar biasa. Nunggunya sampai 5 hari baru bisa di itu pun enggak langsung dikonsumsi ya, masih diolah lagi begitu ya.
1: Iya, diolah lagi, direbus lagi, nanti di rendam lagi, nanti setelah itu direbus lalu nanti dibuat tempe begini.
0: Oke. Ini juga kalau tidak salah kan koro bengo ini kan tanamannya musiman ya, Pak ya, atau lokal gitu ya, Pak Sugiyardi ya. Nah, ini nah ini gimana caranya strategi dari KDK Kali Agung biar bisa menjaga ketersediaan stok bahan baku agar produksi mucuna chipsnya itu nggak berhenti, apalagi pas permintaan lagi banyak. Koro bengok ini padahal tanamannya musiman gitu, nggak bisa sepanjang musim. Nah, monggo silakan.
1: Iya, itu mengenai koro bengok ini kan musiman, betul sekali musiman, tapi itu di Kali Agung itu banyak lahan untuk menanam koro bengok yang luasnya 27 hektar. Ini untuk menanam bengok, setelah nanti menanam bengok itu nanti bisa ditampung atau di diberikan pada gudang, nanti supaya aman disimpan di gudang, nanti untuk menjaga kalau tidak ada tanaman bengok nanti bisa untuk stok begitulah.
0: Sebelum muncul mucuna chips ini, apakah dulu sempat mengolah tanaman lain nggak sih, Pak?
1: Ya pernah, tapi kalau bengok, tanaman lain itu yang selain bengok itu ada, tapi yang bengok ini kan dari kaki-kaki sangat unik dibuat keripik bengok. Nah, nanti setelah gampangannya istilahnya itu lama itu bengok sangat unik dan ada tanaman yang lain. Tapi memang sulit itu bengok itu perawatannya begitu. Jadi lebih mudah yang tanaman yang lain begitu. Berhubung di Kali Agung itu ada mucuna chip itu atau cemilan langka, ini baru ada di Indonesia.
0: Rasanya di Kali Agung. Rasanya apa sih, Pak? Gurih, asin, manis atau gimana sih?
1: Ya, rasanya yang original itu ya rasanya gurih. Agak apa, yang penting gurih. Ada yang suka minta dibuat yang balado, yang pedas, yang rasa jeruk juga bisa begitu. Macam-macam warna rasanya.
0: Tapi kalau warna lagi, rasa originalnya itu asin ya, Pak, gurih ya gitu ya.
1: Ya gurih begitu. Kalau mau makan itu pinginnya mau makan terus gitu.
0: Tak pikir kalau mau makan baca doa dulu atau gimana gitu enggak ya?
1: Ya betul. Itu sama Pak. Memang betul itu, harus berdoa dulu tapi
0: makanya saya tak pikir kalau mau makan ketagihan, tak pikir baca doa dulu, ternyata langsung aja makan, gak apa-apa ya. Pak Sugiyardi, ini boleh disampaikan juga, kenapa sih kok akhirnya bengok atau koro bengok yang menjadi ciri khas dari teman-teman KDK di Kulon Progo gitu, di antara begitu banyak jenis tanaman lain yang menurut saya juga punya ciri khas dan punya keunikan masing-masing gitu. Kenapa kok koro bengok?
1: Iya, itu karena koro bengok itu memang sungguh bagus untuk kehidupan manusia, karena koro bengok itu untuk mencegah kepikunan dini.
0: Iya,
1: ya betul.
0: Serius itu, Pak?
1: Iya, betul sekali. Jadi, kalau itu memang dari koro bengok itu memang sering konsumsi koro bengok, nanti ya mudah-mudahan kepikunan ditunda di belakang.
0: Gitu. Saya juga baru tahu nih, ternyata koro bengok bisa seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa ini. Berarti saya harus banyak-banyak makan koro bengok ini.
1: Tapi hati-hati dihilangkan racunnya dulu.
0: Iya, jelas dong. Maksudnya saya beli yang produk jadi aja, nggak usah diolah lagi gitu kan. Iya. Tinggal ke Tomira aja nanti atau pesan online.
1: Iya.
0: Gimana,
1: kalau
0: Pak?
1: Kalau di Kali Agung ini bukan cuma Mojonatip, tapi dari awal itu ada sengek bengu. Nah, itu sengek bengu itu dari makanan legendaris dari Jogja, itu di Kulon Progo sama Growol itu, ya itu satu pasangan begitu.
0: Iya, iya, jodohnya itu ya.
1: Iya, iya, betul.
0: Oke, ini saya penasaran juga terkait dengan lingkungan kerja nih. Karena tadi kan disebutkan hampir sebagian besar adalah teman-teman disabilitas atau difabel begitu ya. Nah, ini kan berarti butuh penyesuaian tempat produksi nih, Pak, dan alat-alat pengolahan di rumah produksi nih, gitu. Nah, kira-kira gimana nih agar ramah dan aman bagi teman-teman dengan ragam disabilitasnya, gimana, Pak, penyesuaian tempat produksinya?
1: Iya, penyesuaian tempat produksi kalau di Mojona itu kan ada yang intelektual, ada yang bisu, ada yang tunarungu, dan ada yang fisik, yaitu ada pendampingan yang bukan disabilitas, tapi itu anaknya disabilitas itu orang tuanya mendampingi begitu. Jadi nanti selain disabilitas ada pendampingan bagi orang tuanya, itu bisa mendampingi kadang-kadang. Itu sebagai disabilitas langsung, kebanyakan disabilitas langsung. Langsung ada orang tuanya mendampingi begitu.
0: Oke. Berapa banyak sih, Pak, yang teman-teman difabel sama yang non-difabel yang kerja di situ?
1: Itu yang difabel itu ya kurang lebih 5 orang, yang bukan difabel itu ibu-ibunya itu 3 orang begitu.
0: Oh, begitu. Berarti yang 150 itu apa itu? Sebagai apa?
1: 150 itu anggota difabel yang seluruh Kali Agung begitu.
0: Oh, anggota gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau yang kerja ya cuman terbatas itu aja tadi ya.
1: Iya. Mungkin besok kalau sudah bisa lebih besar bisa untuk mengerjakan difabel yang lain.
0: Amin. Saya doain lah semoga bisa memberikan apa namanya lapangan pekerjaan juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini saya penasaran juga dengan nama Mojona Chips. Ini kalau misalnya secara pribadi ya, saya lihat udah cukup modern sih namanya Mojona ya. Mungkin orang luar negeri juga pasti akan cari Mojona, tahulah gitu bahasa-bahasa mereka kan. Dan kayaknya memang udah siap bersaing di pasar global sih dengan nama Mojona ini. Nah, kira-kira yang menginisiasi branding ini siapa nih, Pak?
1: Maksudnya apa kan?
0: Yang dapatin nama ini siapa gitu? Kok namanya Mojona? Ya, siapa yang bikin itu?
1: Yang memberi nama itu yaitu ya Mbak Aris Setiawati, yang dulu pernah guru di SLV Pakualaman Jogja. Nah, itu yang memberi nama itu Mbak Aris Setiawati. Itu sekarang berada di Panjatan begitu.
0: Oh, Panjatan Kulon Progo ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Kalau misalnya nih kita bandingin produk ya, Pak Sukirdi, saya pengen tahu juga selain tadi udah dikatakan kalau gurih sih mungkin saya masih bisa bayangin dengan produk yang lain, ya samalah ada yang gurih juga gitu ya. Cuman kira-kira apalagi, Pak, rasanya yang mungkin dibandingkan dengan keripik yang lain, ini gak biasa koro bengok ini?
1: Rasanya ya itu khas, itu rasanya khas bengok. Walaupun dibuat keripik itu tetap rasanya tetap bengok begitu, tidak seperti yang lain. Itu kan ada ya di Kulon Progo ada produk yang namanya keripik tapi tempe kedelai. Tempe kedelai itu kalau nanti dimakan itu lama-lama itu pada tenggorokan cetak itu rasanya pahit-pahit. Kalau di Mojona Chip koro bengok ini tidak, rasanya malah pingin mangat dulu gitu.
0: Pakai nasi ya?
1: Oh, enggak pakai nasi. Ini bukan untuk lauk nasi tapi untuk cemilan begitu. Oh,
0: enggak, maksudnya kan kalau misalnya pengen makan terus udah pakai nasi aja biar kenyang gitu.
1: Oh iya.
0: Oke, Pak Sukirdi, kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan ngobrol lagi ya terkait dengan KDK dan juga tadi Mojona Chips-nya. Jadi jangan diputus dulu teleponnya, Pak Sukirdi. Okay. Nanti saya panggil lagi dan seterusnya Butoyo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa di 0895 0144-1066 khusus WA dan voice note aja dulu ya, yang baru bisa saya layani untuk telepon, karena dipakai untuk telepon dengan Pak Sukirdi jadi belum bisa gitu. Oke, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di obrolan Asta Cita.
2: Pinongkor Rangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawa

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Matur nuwun, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di obrolan Asta Cita, dan kita masih bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini ada Pak Sukirdi, anggota KDK Kaliagung dengan tema dari desa mewujudkan UMKM difabel yang berdaya. Kita sapa lagi dulu untuk Pak Sukirdi ya. Pak Sukirdi masih bersama dengan saya nggih?
2: Iya, Mas.
1: Oke, baik. Kita lanjut lagi nih Pak Sukirdi ngobrolin tentang yang namanya Mucuna Chips gitu ya. Nah, ini terkait dengan apa namanya inovasi lah. Saya pengen tahu juga. Karena kalau misalnya kita lihat pasar kuliner ini kan banyak cepat bosannya juga Pak ya. Kalau misalnya bikin yang itu-itu aja, mungkin satu minggu, dua minggu, sebulan okay lah. Setelah itu mungkin udah bosan, pengen coba yang lain begitu. Nah, kira-kira apakah Mucuna Chips ini sudah memiliki varian baru baik rasa ataupun juga mungkin varian bentuk gitu ya. Dan kira-kira rencana pengembangan produk olahan koro bengok lain kapan nih Pak kira-kira mau diluncurkan? Mungkin ada informasi-informasi yang boleh disampaikan. Monggo.
2: Ya ini Mucuna Chips ini sudah punya varian yang baru atau kemasan-kemasan baru. Karena ini di kalayak rame ini banyak ada yang meminta yang rasanya itu pedas, ada yang rasanya original, ada yang rasanya rasa jeruk dan begitu dan lain sebagainya begitu.
1: Oke. Berarti sudah ada ya untuk varian baru ya, biar nggak cuma itu aja begitu ya produknya.
2: Iya.
1: Oke, Pak Sukirdi kita coba baca dulu WA yang sudah dikirimkan ya di 0895-0144-1066. Ada Mas Teo di Magelang. Halo, obrolan Asta Cita dari Magelang. Mas Teo mau tanya, bagaimana sistem pembagian kerja dan pengelolaan keuntungan yang diterapkan agar tetap adil dan mensejahterakan semua anggota? Matur nuwun. Silakan Pak Sukirdi, boleh ditanggapi.
2: Iya, itu mengenai pembagian kerja itu. Jadi di Mucuna Chips ada 8 orang itu dipekerjakan menurut sip ya. Sip yaitu setiap tiap ya orangnya itu per jamnya itu ada ongkos 5.500 per jamnya gitu kan. Kalau di Mucuna itu ada 8, itu ada yang full, ada yang tidak. Jadi mau yang kerja terus ya disilahkan, kalau yang ada keperluan yang lain itu boleh ditinggalkan, tapi besok lain harinya masuk lagi begitu.
1: Pokoknya mau terus-terusan selama badannya kuat boleh ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Yang penting badannya kuat, nggak ambruk aja lah gitu karena kerja terus ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Pak Sukirdi, kalau ngomong daya tahan gitu ya, kemasannya ini bisa sampai berapa lama Pak?
2: Iya, itu kalau di kemasan itu istilahnya itu tahannya itu sampai 1 bulan, kadang-kadang 1,5 bulan begitu.
1: Itu untuk kemasannya gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi
2: iya,
1: kalau betul. Makanannya Pak, biasanya tahan sampai berapa lama?
2: Kalau makanannya itu ya lama, asal itu tidak ada celah yang masuk itu tetap renyah. Tapi kalau ada yang
1: masuk angin nyilernya, gitu ya.
2: Nah, nyilernya itu kurang rapat itu bisa melempem gitu, bisa amem gitu.
1: Oh, kalau udah melempem ini bisa lagi dibikin renyah enggak sih, Pak?
2: Ya bisa, nanti bisa untuk di istilahnya itu dipanasin lagi, nanti renyah lagi.
1: Dipanasin itu gimana? Digoreng atau apa?
2: Iya, digoreng lagi, tapi cuma untuk memanasi loh itu, tidak lama, nanti cuma memanasi saja, nanti renyah lagi.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting jangan kelamaan ya.
2: Iya. Kalau kelamaan nanti bisa gosong.
1: Betul sih. Tapi terkait dengan Mucuna Chips ini, untuk legalitasnya sudah dapat sertifikasi halal atau mungkin haki itu, hak merek itu Pak, sudah dapat belum?
2: Sudah ada, hak halal sudah ada, sudah. Kayaknya sudah lengkap itu.
1: Hak kekayaan intelektual juga sudah ada ya?
2: Iya.
1: Berarti nggak boleh di-copy sama yang lain gitu. Supaya nanti kan rugi gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Malahan kalau dia copy kan dapat royalti, kita boleh gitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, ini juga saya mau balik lagi ke dunia UMKM. Saya yakin UMKM itu kan pasti di dunianya ada pasang surutnya. Misalnya lah gini, ada barang yang retur atau gagal produksi. Nah, ini gimana kelompok mengelola untuk barang-barang yang seperti itu, Pak? Dan juga kan pasti Nuhun Sewu nih, mental, keuangan itu kan pasti juga terdampak ya. Cara menghadapi resikonya itu gimana? Resiko rugi lah saya bilang.
2: Iya, itu memang betul, itu ada istilahnya, itu ada penyusutan, penurunan. Mm-mm. Itu kalau yang ada di dititipkan di minimarket ini, kalau sudah kurang lebih satu atau satu minggu, mm-hmm. itu harus ditarik lagi, diganti yang baru begitu. Jadi kalau ditarik nanti kan dikembalikan kepada produksi Mojonatip, nanti diganti yang baru. Jangan sampai nanti untuk pembeli itu kecewa, kok rasanya begini, baunya begini begitu.
1: Oke. Berarti ini resikonya gimana? Aman ya sampai sejauh ini ya?
2: Aman-aman saja gitu.
1: Keuangan masih lancar lah gitu ya?
2: Ya, alhamdulillah lancar ini.
1: Soalnya kan ini di wilayahnya di pedesaan Kulon Progo ya Pak ya?
2: Iya,
1: betul. Nah ini kan sekali. Juga pasti ada tantangan armada pengiriman lah, atau ongkos kirim lah, saat melayani pembeli dari luar negeri atau luar kota. Ini kira-kira gimana Pak cara mengatasinya terkait dengan logistik itu?
2: Iya, kalau itu yang dikirim-kirim pengiriman itu, ya itu diambilkan dari uang kas Mojuna. Jadi untuk biaya-biaya itu diambilkan dari situ, karena Mojuna itu kelihatannya itu modalnya agak banyak begitu.
1: Oke. Yang penting masih lancar lah gitu ya.
2: Iya, betul sekali, masih lancar ini.
1: Hari ini produksi kah atau libur?
2: Ini produksi, ini ada produksi dari teman-teman itu, ada yang produksi ini untuk penggorengan, untuk penempean, ya juga untuk pengemasan begitu.
1: Oke, berarti setiap hari produksi ya Pak ya?
2: Ya, produksi setiap hari gitu.
1: Oke. Dan jam kerjanya juga tadi dikatakan fleksibel, kalau misalnya ada hajatan mau ditinggal dulu nggak apa-apa, besok datang lagi gitu ya?
2: Iya, tapi Pak, seandainya ada yang hajatan itu kan cuma 1-2, yang lain kan tidak ada, itu harus masuk begitu untuk mengganti.
1: Mau nggak mau ya.
2: Iya. harus memproduksi begitu.
1: Kira-kira kalau misalnya mau bergabung, maksudnya mencari rezeki di sana juga, ada syarat-syarat tertentu gitu nggak sih Pak?
2: Ya sementara itu ya tidak ada syarat-syarat begitu, belum. Ya kecuali ada kemauan yang benar-benar orang disabilitas membutuhkan pekerjaan begitu, yaitu dari lingkungan gitu, bisa nanti bisa bergabung sama tuh rekan-rekan yang ada di dapur sana.
1: Berarti ini masih tetap dibuka nggak sih lowongan pekerjaan, atau mungkin sudah stop dulu mungkin untuk sementara gitu?
2: Ya sementara itu karyawan yang ada di lingkungan Kali Agung begitu.
1: Maksudnya masih dibuka pendaftaran kah, atau mungkin di stop dulu karena udah penuh gitu?
2: Sementara ini stop dulu karena sudah ada 8 orang itu kan, nanti kalau lebaran itu
1: baru ya nambah itu, lagi ya.
2: Stoknya gitu berlipat 3 kali kalau mau lebaran itu harus nambah karyawan begitu.
1: Oke, biasa karena permintaannya banyak gitu.
2: Iya, betul sekali ya.
1: Oke. Berarti saat pertama kali Mojuna Chips ini sampai ke konsumen luar negeri, penasaran juga nih Pak saya, kira-kira responnya atau tanggapan mereka terhadap rasa dan olahan makanan berbasis korabengu ini apa Pak? Boleh disampaikan deh, gimana tuh
2: responnya? Tanggapannya itu sangat senang sekali ada cemilan dari Mojuna Chips. Katanya dari orang Norwegia itu, acara bahasa Indonesia itu, sangat senang sekali karena makanan ini sangat unik. Kalau di sana kan nggak ada, rasanya juga enak gitu deh. Itu katanya begitu.
1: Waduh, pada ketagihan gitu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Sebenarnya dijual harganya berapa sih Pak Sugirdi?
2: Itu kalau dijual itu per pos, itu ada yang per pos itu harganya 10.000, ada yang biasa itu kecil-kecil, ada yang seperempatan kilo, ada yang sekiloan, setengah kilo. Begitu. Jadi menurut yang membeli berapa itu dilayani begitu.
1: Oke, seperempat itu berapa rupiah?
2: Seperempat itu 25.000.
1: 25.000 itu untuk semua varian rasa juga ya?
2: Iya. Mungkin yang varian yang ora enggak original ini mungkin nambah sedikit begitu.
1: Baik. Nah, itu tadi sudah ya terkait dengan usaha, terus juga sampai ekspor ke luar negeri. Ini juga yang gak kalah penting nih Pak. Kita ngomongin soal lingkungan dulu deh gitu ya. Karena kan harus berdampak positif juga buat lingkungan. Nah, iya, saya penasaran terkait dengan pengolahan limbah. Nah, proses pengolahan koro bengok ini kan pasti menghasilkan sisa limbah, ada kulit, air busan tadi ya. Apakah limbah tersebut bisa dimanfaatkan kembali, contoh misalnya jadi pupuk atau pakan ternak oleh kelompok-kelompok tani dan lain sebagainya, atau seperti apa cara pengolahan limbahnya?
2: Ya, ini mengenai limbah koro bengok ini ada sebagai kulit aja untuk pupuk, pupuk organik. Yang dipergunakan di pedesaan-pedesaan kan memerlukan pupuk. Selain pupuk kandang, ini ada pupuk organik, itu diikut sertakan dalam pupuk organik itu sebagai kulit koro benguk begitu. Kalau limbah, kalau limbahnya air, itu nanti ditampung, namun di dalam seperti sumur itu untuk ditampung. Nanti bisa untuk rabuk juga untuk nyirami atau menyirami tanaman, itu sangat cukup sekali begitu.
1: Berarti cocok lah gitu ya, nggak ada yang terbuang gitu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Baik. Nah, ini saya pengen tahu juga terkait dengan ini Pak. Banyak kan mungkin di masyarakat kita masih umum ada stigma-stigma untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ini Pak. Nah, sebelum ada UMKM ini, mungkin tidak sedikit juga keluarga yang cemas akan masa depan anggota keluarganya yang terutama yang difabel gitu ya. Nah, kira-kira setelah adanya UMKM ini, kira-kira adakah perubahan sikap keluarga setelah melihat hasil nyata dari Mucuna Chips ini Pak, yang sampai ke telinga Pak Sukirdi?
2: Iya, betul sekali. Karena itu sebagai anggota difabel ini di rumah tidak punya pengetahuan, tidak punya istilahnya kegiatan. Nah, setelah ada Kadika dan Mucuna ini bisa teratasi, yaitu sebagai rekan-rekan saya yang ada di rumah ini bisa untuk membuat kegiatan-kegiatan anyaman-anyaman, ya istilahnya kerajinan lah, nanti bisa dipasarkan lewat online atau lewat istilahnya lewat dapur Mucuna. Karena kalau disabilitas di rumah ini, kalau nggak ada
1: kegiatan
2: yang mendukung, yaitu mendukung adanya disabilitas yang ada di Kali Agung ini, orang tuanya merasa cemas karena anakku kata piyeke ora iso ngopo-ngopo lah, berhubung ada kelompok disabilitas ini diajari bermacam macam kegiatan, baik yaitu kegiatan yang istilahnya itu yang kecil sampai kegiatan yang agak besar, biar itu di Kadika Santika Kali Agung bisa mandiri untuk berkarya, untuk mencari uang untuk kesenangan sendiri begitu.
1: Mantap banget gitu ya. Ini yang maksudnya sangat penting buat saya gitu ya. Nggak cuma usahanya tapi bisa memberdayakan tidak hanya teman-teman yang mungkin lahir secara non-difabel gitu ya, tapi teman-teman yang difabel ini juga sebenarnya punya potensi dan harus bisa diakomodir kebutuhannya begitu.
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi mereka teman-teman yang kerja ini dapat perlindungan kayak BPJS juga nggak sih Pak?
2: Iya, itu malah sangat penting sekali itu. Itu sebagai disabilitas itu ya dirangkul sama Puskesmas Satu Sentolo yaitu Bu Reni. Itu apa-apa yang ada kebutuhan kesehatan lain sebagainya itu bisa diurusi di Puskesmas Satu Sentolo yaitu Bu Reni.
1: Bu Reni, mantap jiwa. Kira-kira kalau ada kesempatan jenengan buat ngomong, menyampaikan begitu ya, ada harapan apa yang ingin disuarakan teman-teman dari KDK Kali Agung kepada pemerintah Kulon Progo? Karena kan kita juga didengarkan sampai seluruh daerah istimewa Yogyakarta nih. Supaya mungkin ya, agar ada perda atau mungkin regulasi khusus yang bisa mewajibkan dinas mungkin atau hotel lokal di sana ya, bisa menyerap produk UMKM difabel. Monggo, Pak Sukirdi.
2: Iya, maturun. Ya, saya ya berharap itu dengan adanya disabilitas baik di Kali Agung maupun di seluruh Indonesia, itu mudah-mudahan pemerintah Indonesia itu bisa untuk mengerti dengan keadaan disabilitas yang ada di Kali Agung maupun di mana saja. Soalnya saya itu sangat perhatian, Mas. Mm-mm. Jadi saya itu pernah meninjau di salah satu anggota disabilitas. Nah, saya memperhatikan, saya sampai hampir saja mengelus dada saya karena orang cuma tidur, makan, yuk hasilnya makan ini dari mana? Kami mohon itu dari pemerintah itu untuk bisa melihat keadaan disabilitas yang ada di Indonesia ini. Terima kasih.
1: Luar biasa ya. Dan juga untuk seterusnya Budi yang mungkin ingin mencicipi gurihnya Mucuna Chips, ini bisa datang langsung juga. Boleh nggak sih Pak meninjau rumah produksi di Kaliagung?
2: Oh, boleh juga, boleh. Asal kalau tahu tempatnya itu yang ada di Jalan Pengasih, kilometer berapa itu, yaitu dari Pasar Sentolo itu ke barat kurang lebih 3 kilo di sebelah kiri jalan dari timur ada konter besar Nanosel itu belakangnya begitu.
1: Oke. Nanti kalau misalnya bingung tinggal googling aja gitu ya.
2: Iya betul sekali ya.
1: Oke, itu. Atau mungkin ada outlet di tempat lain mungkin Pak, atau tempat paket wisata yang lain gitu yang dibuka untuk umum?
2: Oh, itu pantai ada obat itu di Glaga sama Tongot, ada yang itu di Bantul kita dan Drini, Krakal Kukup dan Pantai Baru banyak sekali kalau mau ke Kulon Progo begitu.
1: Oke. Dan di tempat Njedengar itu ada ini nggak sih Pak, kayak paket wisata edukasi yang dibuka untuk umum kalau orang mau belajar gitu?
2: Kalau tempat saya ini belum ada, tapi ya rencana ada itu di Bukit Beteng oleh Bukit Ranking ini ya calon wisata tapi belum jadi begitu.
1: Oh masih proses lah gitu ya?
2: Iya betul sekali.
1: Oke baik, tidak terasa ini Pak Sukirdi, kita ngobrolnya udah hampir 1 jam ini Pak, ternyata luar biasa ini. Sebagai penutup deh Pak Sukirdi, kira-kira apa pesan dari Panjenengan untuk masyarakat umum atau pelaku usaha yang lain gitu ya, agar tidak ragu menjalin kerjasama bisnis dengan kelompok UMKM difabel khususnya? Monggo Pak Sukirdi.
2: Oh ya, untuk rekan-rekan ya UMKM ya dimanapun Anda berada, nah ini Anda semua jangan berkecil hati kalau produknya tidak laku. Kita usaha terus, pantang mundur, kita semangat. Apalagi yang UMKM dari difabel ini juga jangan kecil hati, nanti pasti payu lalu unggulan Anda, produksi Anda, kegiatan Anda, nah nanti bisa untuk dicontoh atau dipasarkan di UMKM. Terima kasih.
1: Mantap, terima kasih, sukses selalu untuk usahanya. Salam buat teman-teman di sana ya Pak Sukirdi ya. Semoga dilancarkan rezekinya dan selalu Amin. Bisa membuka lapangan ladang Amin. Amal buat orang yang lain juga gitu ya.
2: Amin. Iya Pak Jamin.
1: Nggih, matur nuwun Pak Sukirdi. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu Pak Sukirdi. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Demikian seterusnya Buta dan juga pendengar, terkait dengan obrolan Asta Cita di kesempatan kali ini bersama dengan Pak Sukirdi, semoga bisa menambah wawasan Anda dari desa mewujudkan UMKM difabel yang berdaya. Sampai berjumpa lagi di obrolan Asta Cita selanjutnya. Saya Jonathan Talaser pamit dan dengerin terus Perempat RRI ngeleluri Putu Jawi, suara budaya Jogja.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
4: Arep neng endi, Kang?
5: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
4: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
5: Heh,
4: kaya aku iki.
5: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
6: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
2: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
1: Oh, begitu toh.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman terus menggenjot perekonomian warga dengan menggelar gerakan masyarakat meramaikan pasar atau gempar di Pasar Godean. Dalam agenda yang diisi berbagai hiburan seni budaya tersebut, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengajak masyarakat untuk meramaikan pasar tradisional sekaligus menginstruksikan Disperindag Sleman agar terus membenahi pelayanan demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Jogja menerjunkan 45 enumerator untuk melakukan pendataan usaha kecil dan mikro atau PUKM 2026 dengan target 18.000 data pelaku usaha. Pendataan ini dilakukan secara berkala dan terintegrasi untuk membangun basis data tunggal UKM yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan hingga perluasan pasar di Kota Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

materi dari Inge Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Budoyo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Indonesia Layak Anak segera akan sadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TK Aba Ketanggungan. Selamat mengikuti.

0: para pendengar yang dimuliakan Allah dan teman-teman yang berbahagia yang berada di rumah maupun yang ada di studio, selamat siang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Bu Kiki serta teman-teman dari TK Aba Ketanggungan melalui program siaran Taman Kanak-Kanak Radio Republik Indonesia. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar siaran pada hari ini. Amin. Mari teman-teman, untuk mengawali acara kita, kita menyanyikan lagu Assalamualaikum Indonesia Raya, Mars TK, Bismillah, doa, dan aku punya tangan dan kaki.

0: Selanjutnya, marilah kita dengarkan bacaan surat Al-Fatihah dari kelompok A2 dan surat Al-Ikhlas oleh teman-teman kelompok A3.
1: Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: siratal ladzina an'amta 'alaihim walabdolin. Amin. Surat Al-Ikhlas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul hu
0: Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Terima kasih kepada kelompok A2 dan A3 yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

0: teman-teman semua, sekarang mari kita dengarkan teman-teman kita dari kelompok A4 yang akan membacakan doa masuk dan keluar kamar mandi.
1: Doa masuk kamar mandi. Doa keluar kamar mandi. Muflonaka.
0: Terima kasih untuk kelompok A4 yang telah membacakan doa. Selanjutnya, mari kita dengarkan teman kita dari kelompok A1 yang akan membacakan hadis sholat dan kelompok A5 yang akan membacakan hadis jangan suka marah.
2: Hadis sholat.

0: mandi jangan suka marah, kata dup walangkal jana. Janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga.
1: Terima kasih untuk kelompok A1 dan A5 yang telah membacakan hadis. Alhamdulillah, acara siaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di studio, kami akan mohon diri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, insya Allah. Mari teman-teman, kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai penutup, marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Ila Liko dan Gilang Sipatu Gilang.

0: setelah minum wedang uwuh itu rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat, itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah wedang uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
2: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, nah, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena embusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Nah, saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran daun lain dalam wedang milik Sultan Agung tersebut. Hingga akhirnya minuman itu tadi menjadi favorit, maaf, di lidah sang raja.
1: Wedang uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam wedang uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
2: Manfaat dari minuman tradisional wedang uwuh ini antara lain bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangkan rasa pegal dan capek. Kalau orang Jawa bilang pegelinu, wedang uwuh sebagai antioksidan mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan, dan memperlancar peredaran darah.
1: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran wedang uwuh dikemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi wedang uwuh.
0: Wedang uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain. Apa karena yang namanya uwuh popo dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya minum wedang uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
1: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbuti Sulistyo mengungkapkan wedang uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi wedang uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
2: Karena kondisi wedang uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
1: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, wedang uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh wedang uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
2: jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
1: Menurut Nur Budi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran wedang uwuh sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan wedang uwuh sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak, wedang uwuh semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
2: Popularitasnya wedang uwuh ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
1: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk wedang uwuh saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti wedang uwuh celup dan wedang uwuh sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
2: Kemasannya wedang uwuh di Imobil itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
1: Wedang uwuh, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nusa Kawarna Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nusa Kawarna Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utama.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan kenaikan harga jual daging ayam sudah berlangsung. Kondisi ini dipengaruhi oleh beroperasinya program makan bergizi gratis setelah sempat libur sekolah panjang. Awan menambahkan, selain dipengaruhi oleh program MBG, meningkatnya harga bertepatan dengan berakhirnya bulan Suro dalam kalender Jawa. Berakhirnya periode yang identik dengan minimnya kegiatan hajatan dan mendorong kenaikan permintaan pangan di masyarakat. Beralih ke informasi lain, kawasan Pantai Sunda, Pantai Drini memiliki karakter pesisir yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata Gunung Kidul. Keindahan alam yang dimiliki kawasan tersebut dijaga seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata. Melalui penataan yang berbasis regulasi, pemerintah daerah dapat memiliki pedoman dalam mengarahkan perkembangan kawasan agar tetap selaras dan karakter lingkungan. Pembangunan fasilitas wisata, bangunan pendukung ruang publik, dan elemen lingkungan diarahkan agar tidak mengurangi kualitas kawasan yang menjadi daya tarik utama. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promo Terer Ing Lodi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesna Budaya Sugeng Siang Sugeng Pepanggian Malih Sesarangan Kula Andita Rizkia Sutesna Budaya, semoga kabar baik nggih kagem panjenengan, dan yang pasti Promo Terer Yogyakarta siap menemani ragam aktivitas panjenengan. Segera saja akan kami hadirkan program kami berikutnya, catatan penting ojo nganti lali canting jeli babakan janmo Sukerto Kembang sepasang. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perombat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM yang selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan para pelaku-pelaku UMKM dalam berkarya, memproduksi olahan-olahan ataupun memproduksi produk-produknya tentunya untuk peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Baik, Sutresna Budaya, jalan-jalan saya masih berada di Kabupaten Kulon Progo. Dengan banyak olahan-olahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan produk-produk kearifan lokalnya, menggunakan hasil bumi yang ada di bumi Kulon Progo. Baik, saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada siapa ini?
2: Nama saya Ibu Rusmiati, saya dari Gawiti Taman Rezeki, Pedukuhan Paras, Banjara Sri Kalibawang, Kulon Progo.
1: Iya, Ibu. Ini memproduksi apa namanya ini, Bu?
2: Minuman nata aloe vera, minuman yang dibuat dari pelepah lidah buaya yang kita kupas, kita buang kulitnya, kita potong dadu, kita rendam selama 11 jam sambil dicuci, disaring untuk membuang lendirnya. Ditambah dengan gula, garam sedikit, kita ada asam sitrat, itu salah satu untuk pengawetnya. Dan apa untuk pewarna, kita pewarna makanan pasta pandan.
1: Oh gitu. Ibu, ini namanya apa nih? Minuman nata de aloe vera ini UMKM-nya, produk namanya apa ini?
2: Aloe vera paras.
1: Oh, aloe vera paras gitu ya. Ini produksi dari tahun berapa, Ibu, usaha ini?
2: Sudah 4 tahun.
1: Sudah 4 tahun. Ya,
2: awalnya gitu. Kita dari KWT Sekapanewon Kalibawang, studi tiru di Wonosari. Di sana ada salah satu usaha seperti ini dan kita belajar cara mengolahnya, membuat, menyimpan dan mengemas. Terus saya menanam di rumah, beli bibit dari sana, tanam di rumah, terus kita memproduksinya.
1: Oh gitu, sudah 4 tahun ini ya. Terus ini dikemas berapa mili nih, Bu?
2: 350 mili
1: mili. Ini untuk memproduksi ini berapa lama? Tadi disampaikan prosesnya juga kan. Ini berapa lama ini untuk memproduksi minuman ini?
2: Waktunya
1: 1 jam atau 2
2: jam? Untuk
1: merebusnya.
2: Merebusnya itu tergantung banyak sedikitnya air.
1: Oh, gitu.
2: Biasanya kalau saya 1 kilo gula pasir itu 8 liter air. Jadinya kurang lebih 25 botol.
1: Oh, 25 botol begitu.
2: Iya.
1: Ini tahan sampai berapa lama ini, Bu?
2: Kalau di luar cuma 2 hari, kalau di kulkas sebulan enggak apa-apa, aman.
1: Oh, di kulkas aman, tapi kalau di suhu ruang apa seperti ini 2 hari sudah.
2: Soalnya kemarin kan kita memang belum pakai pengawet. Saya bertanya dengan salah satu karyawan apa Badan POM, saya nanya untuk pengawetnya. Lah, asam sitrat itu sebenarnya sudah termasuk bahan pengawet gitu. Tapi kita larinya ke rasa, Bu. Ada rasa-rasa kecut-kecutnya itu kan dari asam sitrat itu.
1: Asam sitrat itu begitu. Terus kalau ini tadi budidaya kaitan apa lidah buaya.
2: Iya.
1: Itu lidah buaya pelepahnya yang diambil yang gede-gede gitu atau yang kecil-kecil bisa?
2: Yang kalau ada yang besar nanti
1: itu
2: kita
1: lebih enak,
2: ya.
1: Besar ngupasnya.
2: Kita kadang membeli 1 kilo 2.500 sampai 3.000. Kita pernah juga beli di sini, Bu.
1: Oh,
2: dibawa
1: gitu.
2: Sama ini Bu Sri sesama anggota KWT, kadang siapa yang punya gitu kita beli. Kalau dilihat apa ya, pelepahnya gede-gede kita beli 3.000. Kalau yang agak kecil-kecil kan nanti banyak kulitnya,
1: banyak,
2: Bu.
1: Kulitnya.
2: Soalnya 1 kilo lidah buaya kurang lebih bisa untuk 5 botol.
1: Oh, 1 kilo
2: ya.
1: Itu 5 botol. Tapi kalau sudah dikupas ya.
2: Ya, sudah capek ketin. 1 kilo kotor.
1: Iya, 1 kilo. Ya. Oh, gitu. Terus Ibu, proses dari ini. Ini kan diiris-iris ini sesuai ukuran atau apa ini?
2: Acak aja.
1: Saya pikir harus diukur berapa kotak.
2: Enggak
1: ya.
2: Dan beda-beda ketebalan, beda lebar pelepahnya.
1: Oke, cara masukkan ke botol ini, karena ini terlihat juga nih. Kita lihat ini Sutresna Budaya ini ada banyak isinya nih. Jadi tidak hanya sedikit, tapi isinya penuh nih, hampir 1 botol. Cara masukinnya juga tinggal masukin.
2: Iya, pakai apa itu, gelas takar itu.
1: Gelas takar.
2: Iya.
1: Dia bisa masuk sendiri gitu ya. Oke, itu
2: kan bercampur air. lebih mudah.
3: Lebih mudah gitu. Terus Ibu, ini apa warnanya hijau semua atau ada warna lainnya?
2: Karena pasta pandan warnanya hijau. Oh, gitu. Kita pernah mencoba ada kuning, ada perambus merah, tapi kok apa ya? Orang sudah kenalnya hijau.
3: Oh gitu.
2: Tapi beberapa dikira ini ada yang sabun cuci, ada yang sampo.
3: Oh gitu.
2: Saya masih kebingungan untuk menunjukkan ini suatu apa ya? Bisa dikonsumsi.
3: Bisa dikonsumsi. Gitu, ya. Taunya begitu lihat kalau nggak dimake mungkin ini ya orang nggak tahu.
2: Iya, ada yang gitu, bilang ya. Sampo, ada yang bilang gitu. Cuci piring.
3: Oke. Okay.
2: Karena hijau itu
3: karena
2: mungkin.
3: Warnanya hijau itu ya. Terus Ibu berkaitan dengan usaha ini ya, tentunya dijual kemana saja ini Ibu?
2: Di rumah, kebetulan saya punya warung kelontong juga. Terus kadang kalau ada bazar, pameran, ikut
3: gitu ya. Terus Ibu ada strategi nggak atau trik nih untuk produk-produk minuman olahan seperti ini? Menurut Ibu, karena banyak sekali nih sekarang itu kelompok-kelompok KWT, kelompok UMKM pada jual minuman juga. Menurut Ibu, yang menjadi ciri khas biar kita itu tetap eksis harus bagaimana sebagai pelaku UMKM?
2: Saya kalau saya usaha salah satu memanfaatkan HP, kita pasang iklan, kita produksi. Kadang soal kalau pas saya telat atau sibuk, kadang beberapa nanya kok enggak buat gitu. Nanti kan ini tadi seperti ini sudah saya posting, aku pesan tinggali gitu.
3: Itu seperti itu. Jadi strateginya memang harus pakai HP.
2: Ya,
3: terus lain itu apa, Bu?
2: Karena pernah kita itu ikut pelatihan apa si Bakul, tapi kendalanya ini kan minuman tidak awet. Tapi
3: ya,
2: sekarang ada fasilitas yang pakai cool box itu ada memfasilitasi, cuma saya belum apa ya ke dinas perdagangan masalah kurasi apa itu belum sempat, cuma saya baru PIRT sama halal.
3: Oh, gitu.
2: Kalau si Bakul kan harus kurasi di dinas perdagangan.
3: Ya, pokoknya harus macam-macam itu harus terpenuhi gitu ya.
2: Harusnya sekarang itu ada peluang, soalnya apa ya, PNS ASN itu kan diwajibkan beli belanja lewat itu aplikasi si Bakul itu. Ada berapa persen Mbak Min? Mbak Min, AS berapa persen setiap bulannya harusnya
3: harus pada beli
2: untuk membeli si Bakul itu loh.
3: Terus,
2: ada kok berapa.
3: Terus Ibu berkaitan tentang ini ya, apa namanya, berapa tadi kan kaitan keawetan ya. Awetan ini baiknya disimpan di tempat yang
2: dingin, kulkas,
3: dingin kulkas aja ya. Kalau kan di tempat seperti ini mungkin tidak begitu tahan lama, kayak gitu.
2: Jadi
3: ya,
2: apa masam nanti.
3: Terus kaitan lidah buaya itu berarti dari berbagai daerah pun bisa dipisang
2: deh.
3: Tidak harus daerahnya.
2: Ada beberapa jenis bentuknya gitu. Itu macam-macam, tapi kebetulan kita memang pertama itu membawa dari Wonosarinya
3: ya, itu produknya.
2: Ya,
3: itu
2: kalau
3: ya,
2: di sana itu memang bisa besar-besar. Satu pelepah itu bisa 1 kilo.
3: Oh, gitu.
2: Mungkin tapi perawatannya.
3: Tapi di tempat Ibu juga ada sekarang ya.
2: Ada.
3: Yang besar-besar juga.
2: Ada.
3: Oh, gitu ya.
2: Tapi kalau kita ya sekilo bisa 5.
3: Oh, gitu.
2: Enggak gede banget.
3: Enggak gede banget gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya Ibu. Matur nuwun dengan olahan minuman dari aloe vera atau lidah buaya. Terima kasih Ibu.
2: Iya, sami-sami.
3: Ya, baik, seterusnya Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya bisa menginspirasi Anda. Berawal dari berkunjung studi tiru ke Gunung Kidul, tapi ternyata di Kabupaten Kulon Progo juga bisa menghasilkan hasil minuman aloe vera. Belajar, kalau kita mau belajar, kita mau istilahnya meniru dan juga mempunyai inovasi sendiri juga, tentunya bisa bermanfaat buat Anda untuk menjalankan usahanya. Dan Sutresno Butuhnya saat ini Tirengani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Matur nuwun.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
4: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Pro Materer Inglo Dibutuhi Jawi Suara Pria Jogja Sutas Nombutuhi Mantun Umun Panjaringan Tansahnya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta Kakem Panjaringan Engkang Baru saja nyawiji ataupun sudah dari tadi ngoten nggih pokoknya itu enggak di ganti-ganti kok jengdit pokoknya ini muanjer terus ngoten nggih matur nuwun lan kagem panjenengan yang mbok pilih juga sekarang mendengarkannya tidak hanya melalui radio ataupun di rumah saja tetapi melalui RRI digital kemudian juga sedang berjalan-jalan ngoten nggih. Terima kasih. Nah, Sutresno Budoyo, ada beberapa informasi tentunya di siang hari ini kagem panjenengan. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini secara resmi memulai peringatan hari jadi ke-75 tahun 2026. Hal ini ditandai dengan kegiatan kick-off serta peluncuran logo baru yang dilaksanakan di Alun-Alun Wates pada hari Sabtu malam kemarin. Asisten Administrasi Umum Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulon Progo Aspiah menjelaskan usia 75 tahun merupakan momentum penting yang merefleksikan sejarah perjuangan, pengabdian, serta kerja keras berbagai generasi dalam membangun daerah. Oleh karena itu, peringatan hari jadi tidak boleh hanya dimaknai sebagai acara seremonial tahunan semata. Pada peringatan hari jadi ke-75 ini, Pemkab Kulon Progo mengangkat tema Satu Rasa Satu Jiwa dari Kulon Progo untuk Indonesia. Tema tersebut mengandung makna filosofi yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat di bumi menoreh. Sementara Satu Jiwa mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman latar belakang, profesi, dan peran guna mewujudkan Kulon Progo yang semakin maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Adapun kalimat dari Kulon Progo untuk Indonesia menegaskan bahwa setiap karya, potensi, dan prestasi lokal pada akhirnya berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Pekatan kagem panjenengan yang tadi juga sudah mengikuti acara RRI Fest di Demangan, matur nuwun sangat ataupun juga mendengarkan informasinya, terima kasih. Dan jangan lupa di tanggal 16 September di hari Rabu, tentunya RRI Yogyakarta memiliki ketoprak. Nah, disiarkan melalui auditorium RRI di Demangan. Nah, kalau belum bisa datang langsung bagaimana atau cengdit? Nah, nantinya bisa mendengarkan juga melalui YouTube dari RRI Jogja Official.
1: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayu Jogarto badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katinda gentining keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebu tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Prom Petarer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo, Kakem Bacanan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Monggo bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat duhur karena kami akan mendengarkan kakem bacanan kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutas Nobudaya Kumandang Azan Subuh untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berkata,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.

Rumah Terer Ing Lori Butuhnya Jawi Suara Bria Jogja Sutas Nobutu yang mantun umun panjirkan tersanya wici sesarangan Pro 4 RRI Yogyakarta. Nah, Sutas Nobutu yo di siang hari ini mantun umun kagem panjirkan yang sudah mantau terus ngoten nggih. Nah, saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu adalah kita dengarkan dagelan di hari Minggu bersama dengan Basio Maling Kontrang Kantring kagem panjirkan sugeng mitangetaken.

0: Dulur dadekke apa to Mas kuwi?
1: Iya, upama tenggon pelem jur kuwi dadi apa? Ya. Ora urung mengkon gendongi gambar kae.
0: Mbok wis wis.
1: Wong bingung ki ya mesti sak uni-unine. Ya sesuk wis tak golek gawean. Kowe ning omah wae rasa lunga-lunga momong anake.
0: Wis tenan kuwi.
1: Tak goleki kanca-kanca.
0: Ngono. Kowe wae ya sing nyambut gawe.
1: Heeh.
0: Aku tak tunggu omah.
1: Iya, wis anu. Kowe ning omah wae watone anake do meneng.
0: Ya ra. Ya ngono ya kena to.
1: Aku tak marani.

0: wis nganti ya ini kok orang kok gak lali ya kakang iki. Mesti niki tugune iki ya kene iki. Awit jam 8 nganti meh jam 12 kok jadi moko petenge kaya ngene kok wah ya kok ya rek barangmu kok ya ora nggawa taku iki. Ha iki nek aku arep bali njur bali metu ngendi?
1: Cil.
0: Wah
1: nangken mau aku. Ame padha ragu-ragune aku nang kene ya sket mau. Lah raine padha petenge.
0: Lah aku lak wis kursak-kursak rezeki kegek wah aku.
1: Lah kursak-kursak tak arani kudu wong kok. Aku. Ana tanya kere turu pawuhan.
0: Aku wit
1: mau. Jam pira budal kang omah?
0: Lah ya jam 8. Bocah-bocah urung turu aku wis ora.
1: Omoe nganti kaya siaran. Jam 8
0: budal. Jam 8 punjul 10 menit. Nek kandha bojoku ning punjule mbuh pira ora ngerti aku. Ning manut wong omah aku kuwi.
1: Ning ngomah ya ndek jam.
0: Lah sing kandha duwe sapa? Wetane, kawetane omah kae.
1: Kuwi pancen ngene, bojomu kuwi pancen cah pinter. Dadi ngarani jam kuwi mung ndelok angin. Suasana angin ki rasane kok kekes oh jam 8. Kok iki kok suasana kok ngintir-intir ki 12.
0: Lah ayo wis,
1: ya jam 3 kok slot banget ki. Oh, yang pancen ra dikeki ya ini.
0: Yang anu wae po Kang.
1: Piye?
0: Aku tak bali sedhil apa?
1: Ngopo?
0: Ya niliki ngomah bocah-bocah ki anget awake ki anget. Ngono sing cilik to Kang, aku sing dadi-dadi ki sing cilik to Kang bocah kok wah wis. Njuk, kowe ki
1: pancen anakmu sing cilik kae.
0: Sing cilik
1: lan ditok gemateni. Rupane kok iso plek.
0: Yang kowe sing tak pikirake kok bocah kok kaya rambut iki kaya ra genep 10 ngono ya.
1: Iya,
0: rupane kaya sing ciringi.
1: Ha iya kaya kaya curi anakmu kan
0: kayak wetenge kuwi to wis kok kaya wadah PPO
1: kuwi pancen ya kuwi kudu
0: iki momon iki kepiye kenapa ngono
1: rambuté nggon rambutku ndas kaya ming tancepke ya kaya ming didelehi
0: aku ki nek anggere wis arep padha turu meniri awal iki tak sawang tak ilang ilingi tak coleki nganggo sintir ku bocah kok rupane kaya ngono ki njur turun sapa aku ki
1: ngono petan ana.
0: Lho ana rambuté petan njur kepiye?
1: Kepiye iki? Petan ana lelakonmu mbiyen.
0: Oh, iya.
1: Kowe sengit karo sapa? Jare wong anak-anake nek sengit karo kae. Kuwi njur nyop kaya.
0: Nah,
1: ngene. Eling-elingan sengit
0: karo. Kelingan aku, Kang. Bareng tok elinge kelingan. Mula jaman mbiyen bojoku kuwi ngandhut iki aku kaya sengit karo kowe. Kuwi kok kejadian kaya ngono ki bocah kok dadi rupane lincip.
1: Kaya paku ya.
0: Ora tau waras tenan Kang.
1: Kowe iki wah dadi kok kaya anu romansaku kuwi kaya omong-omongan karo ngangrang.
0: Ya aja kaya ngono wis aku tak bali wis.
1: Angger sak tembung kok mak cregit.
0: Iki kanggo anu.
1: Loh, tur kuwi aku wong tua ya. Wis iso ngupas, kok ngono kuwi watak. Dadi mula srawunge nek ora ngerteni watake kanca
0: siji-siji.
1: Angel. Wong kok ngono kuwi ora dijarak. Ning mesti natoni. Kuwi ana. Dadi mula duwe srawung akeh kuwi nek ora titen, kuwi mesti kerep mangkel.
0: Mula aku ya niteni iki ya ning omong-omongan karo kowe, karo ngragenah iki sak karepe
1: ngono. Aku ya pedhok kowe iki mesti tukang natoni ya ming cepaki botol ming ngono. Lah, mesti njur.
0: Kayak tukang batu lepopane nyepake botol.
1: Nah, kowe mesti sithik-sithik sangkring.
0: Iki menggo gegoyon. Ngono, omong ki nek ora diselingi.
1: Ya ora ngono, ya bener. Ngelehi nek ora kerem nggo guyu ki.
0: Ora iso perih.
1: Ora. Lambene iki ndak ra ketok malam ngono.
0: Iki ya iki terus diteruke apa
1: to? Wis ngene, wis
0: iki. Kok anu ora wae, Kang?
1: Wis. Aku engko cekelan.
0: Iki
1: wis gawa linggis.
0: Wah, wis mboten grawang Kang.
1: Mboten gemeng apa. Lah kok nek omahe pletonan mlebu nganggo piye?
0: Iya metu nggon mburi kae jeng.
1: Mburi-mburi nganti kodaya.
0: Lah jerar nggo apa linggis e kuwi?
1: Iki engko ra nggo mbabah.
0: Bah sapa?
1: Eh?
0: Mbabah sapa?
1: Eh?
0: Kok mbah? Kuwi bah sapa?
1: Lha lah ya sing ana wae. Kok kowe kok dreweran? Ayo iki nggo mbabah tembok
0: bae. Nggo mlebu. Nggo kali kae.
1: Ha iya,
0: ora ono ah Kang Ojo ah. Lenoto apik-apik mbok metu gancing selo ngono lho.
1: Ya ora ana, Cil, nek maling kok alusan kaya ngono. Lah maling suke pengawel nek entuk pangan.
0: Kuwi ra gate kok, tenan kuwi Kang. Wis tak hitungen wis ngono semen iki sak kilo pira? Kowe ora sedeng 10 kilo lho kanggo nambal. Kok
1: nek tak maling nek mesake sing domah, maling ki wis ora ngerti gedah apik barang kuwi. Are keceke ya pecah nggo liwat. Lanjut tak hitung. Bangun tuku larang lana kecek.
0: Aku ngko ning kowe lho sing dongkal-dongkal kowe lho ngono.
1: Ayo engko.
0: Ku anune nek tegele butuhno Kang, kok tak nggone tak gawane mule. Tak nggone ngarep lawange ben rada rata ngono.
1: Ayo engko tak jogilke gebyok kae. Oh maling kok njot melian banget kowe iki.
0: Emane men penting.
1: Lah ya aja ngono pokoke nggayuh sing luwih gedhe lak ngono. Ya. Wes saiki. Kuwi
0: minggu iki to.
1: Ning peteng banget.
0: Aku yang marah gobar tau sing mesti kaya lho, sing tekan mesti kaya rak kena tuh disini lo masih dek kan ngajo
1: ayo gowo, aku mau rak wis weling tau gue wis weling gawak ke oncor lho kan
0: iya
1: gawak lah
0: kini tak sumet deh
1: ya iya, ini waktu berjalan lho waktu melaku ki nganggo oncor kena sebab orang ada gangguannya apa mau melaku-melaku dicekel iya menggunek wis pimpin bapak oncor kuwi mesti ra dinggo
0: ya ini gak apa, sepatu digawa kok gak apa tapi gue madangnya lemun jugili kuwi ya ya jepul gue nek tak padangi kuwi lemun jugili kuwi bener aja nanti udah pecah pojokan ini emanan Kang
1: pojok ayo gue madangi tegel karo gue ngobong raimu
0: tanahnya
1: lah lanjut kalir meleng kok drindil.
0: Lah ya wong kowe kok ya senesane ra jamak.
1: Nesel lah kowe serba sing gregetke ngono masake kon milih. Wis ki waton bubrah.
0: Iki wis kewengen Kang wis ya ngono wis sesuk. Sesuk awan ngene iki.
1: Hah?
0: Awan dadi rada padang ngono. Ya ini jam 3 lho iki wis Kang.
1: Nyambut gawe sedina sewengi iki nek udu dalang ora eneng kok kono maling kok sedina sewengi.
0: Wah, wis
1: ora ono.
0: Ya,
1: wis ya engko iki disulet.
0: Iya ya,
1: nek ora gorek kowe iki.
0: Ya mbok nyilih wong rondo, tak nyilih wong rondo.
1: Wis, nah iki wis. Wis cantrot banget. Wis, dasar tekan nggon rondo saiki aku wong rondo, kowe piye le nembung?
0: Mas nyambut rae.
1: Lho, sampeyan wong ngajeng napa to?
0: Ajeng maling. Wis dicili.
1: Wis aku ngandel ngaku nyili kok. Ora ya meng muni wae mlaku-mlaku maling ki musuh wong rondo e. Rondo ki ngapa tengok-tengok ora ngenteni maling? Maling kuwi wedi wong rondo.
0: Wong
1: rondo. Lho, wani. Wong rondo ngenteni maling. Dadi maling ki kudu senepane nek ditakoni mlampah-mlampah ngono kok njot boloko.
0: Ngapusi ya Kang ya.
1: Iya
0: melaku-melaku kok bengi-bengi? Ngono
1: siapa?
0: Upama di
1: melaku kok bengi?
0: Iya ini kok melaku-melaku kok bengi-bengi? Weh, ngono
1: lawan ngantuk, ngono
0: ngantuk kok raturu?
1: Mah, ini kok mau ngomong-ngomong gawe aneh nara rampung-rampung weh, ini disumat yo melaku kaya
0: ini aja-aja lho kak
1: ini melebu dino kaya, ini melebu omah kaya sekoku kidul wetan
0: pojok A?
1: Iya ini disarati merem
0: aku.
1: Ya. Angko nek ana wong alok, malu maling kowe kudu temlempek wit. Dina iki nase nang wit.
0: Iya.
1: Temlempek wit. Engko ra sing do ngoyak ra weruh. Ya ta?
0: Nek ra weruh ra kadani to. Ra weruh yo. Ra weruh yo ben pamor sing ngoyak iki gebablas ngono nengke wae kowe pokoke ya
1: to. Ra tok keploki kowe iki kok.
0: Ya.
1: Tak keploki gila aku nang kene ngono.
0: Ya
1: ora. Ane engko ra diantemi kowe. Kok selat suwe kok selat ora penak ya kok.
0: Ya
1: wis. Wis aja antati ya. Yo.

0: minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelanggut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD menyiapkan dukungan anggaran perubahan untuk membackup penanganan kekeringan di tingkat kabupaten dan kota menjelang puncak kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul krisis air bersih yang mulai meluas, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, di mana anggaran distribusi air bersih diprediksi akan habis pada pertengahan September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, upaya pencegahan kasus bunuh diri di DIY dinilai perlu diperluas dengan menyasar warga yang mengalami penyakit kronis serta tekanan ekonomi, bukan hanya berfokus pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Pansus Pengawasan Perda Kesehatan Jiwa DPRD DIY, Arni Tias Palupi menegaskan bahwa pendampingan dan penanganan kesehatan mental harus diberikan lebih awal sebelum kondisi tekanan hidup berkembang menjadi fase krisis. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berumah TRRI dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nobudaya, kita nonton di Suara Budaya Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini Jeng Dit lebih tanya ingin makan siangnya nopo geh, kalau makan siang yang tradisional, pacel, kemudian rawon, ada gudeg dan lain sebagainya yang jadi favorit panjenengan. Nah, apa itu? Silakan kan nanti gabung, bisa di WhatsApp, bisa di telepon di 0274552119 ataupun di 0895014410.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
3: Endahing swasana siang, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Perompat RRI Ngelari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sultas Nama Budaya Mandarumun, Panjeringan Tansanya Wici, Sesanan Perompat RRI Yogyakarta. Sudah banyak yang masuk dan juga gabung ini, terima kasih. Untuk telepon, sagetnya bisanya di 0274552219. Sultas Nama Budaya, monggo sebentar nih. Kita buka dulu untuk voice note-nya. Ada Pak Tuh. Oh, ada telepon. Halo, Sugeng Siang. Sugeng Siang, dari mana ini?
1: Dari Gunung.
0: Gunung Saren. Ini adalah anak Tawon.
1: Iya, betul.
0: Mbah, saya itu takut yang manggil anak Tawon. Nanti enggak nganu, nopo. Istilahnya apa?
1: Mboten Mas seneng nemuni anak Tawon lu terkenal ya, Mbak. Nondi-ndi do. Iki guyu e.
0: Nggih, Bu.
1: Nek kula Mas seneng.
0: Nggih, ngapunten kalau ternyata mboten seneng. Nggih,
1: Mas seneng nek kula.
0: Monggo. Lek ngono, kabar baik nggih.
1: Nggih.
0: Monggo, jawabannya apa nih? Kalau makan siang sukanya itu dengan menu-menu tradisional nopo?
1: Oh, makan siang itu teh kental pahit, itu teh kental lagi. Yure awan le mam sayure lawe godong telo grandel se pahit. Dinai petere se tempe bosok. Gelem-geleme mangke ndok kasen, ndok amal niku lho, Pak.
0: Ngoten.
1: Nek liyane niku memang niki wonten pranmanan ngeten iki kula mendhete ya. Tenggene pasar diawi ya sik dong telo.
0: Dong telo.
1: Nggih rondok sesigar wis tanjo.
0: Gitu.
1: Mboten niku nek kula.
0: Nggih. Terima kasih. Nggih, ada lagi enggak? Suka gudeg enggak? Gong telo pae. Suka gudeg enggak?
1: Oh, nek gudeg nganu ya, Pak, malam blenger ya.
0: Oh, gitu. Jadi enggak
1: seneng. Enak ning rada jeli. Nek sik dong telo pae jan tak jelek.
0: Oh.
1: Kata grandel niku lho, Pak.
0: Nggih.
1: Ben iku adik wae. Iki siap ewo mantu.
0: Oh.
1: Wis bisa iki jangan kata sik. Grandel niku ro anak lho.
0: Nggih,
1: wong sale senengan kula.
0: Oh.
1: Nggih, ngoten mawon.
0: Sip, terima kasih, Mbah. Mbah Gono.
1: Anak Tawon.
0: Anak Tawon. Matur nuwun dari Mbak Legono yang suka dipanggil anak Tawon. Kita ke Pak Tupar dulu nggih. Pak Tupar monggo.
2: Sugeng siang Bu Guru Cendit
0: niki kula
2: nderek jawab nggih.
0: Nggih.
2: Nek kulineran khas Yogyakarta niku sing kula senengi brongkos Cendit.
0: Brongkos.
2: Brongkos niku wah niku sayur favorit kula. Di samping rawon kula nggih seneng. Ning kula paling seneng nek khas Jogja nggih brongkos
0: mboten
2: jengdit nyun ngapunten niki kula ling ngrungokke perempat dereng saged full nggih amargi radio kula sawek rusak niki ngangge HP kula jengdit nek biasane kan perempat niku mboten nate mati ya niki terbatas mobil ngeten mawon nggih jengdit matur nuwun
0: sami-sami terima kasih ngeten nggih salah singipun nonton Mbah Ijem.
3: Halo, Sugeng Siang, Jengdit, Sugeng Siang, Budaya Nusantara. Niki Mbak Ijem, Mbak Batan Piman, Mbak Dinderek jawab.
0: Monggo, Mbak Ijem.
3: Mbak Dinderek ngeregengaken. Niki makan siangnya. Nek teng gen kula anu.
0: Napa?
3: Jangan bubur oleh sambal jinggot. Terus sop. Oleh tempe garit. Sampun ngoten niku mawon. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Memang Sutresno Budaya ada yang suka rawon, gudeg, ada yang juga suka angkringan. Sama seperti angkringan Fort ini memang hadir di area kedatangan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dengan konsep kulineran khas Yogyakarta. Usaha ini menawarkan makanan angkringan dan juga minuman rempah bagi penumpang maupun masyarakat. Angkringan Port berada di lobi kedatangan Bandara Adi Sucipto dan dikelola Lucia Dewi Daryati sebagai pemilik. Konsep tersebut lahir dari pengamatan terhadap kebutuhan penumpang yang mencari makanan dan juga minuman hangat setelah tiba di Yogyakarta. Informasi selengkapnya dapat Sutresno Budaya baca kembali di www.rri.co.id.
4: mengenal makanan khas Indonesia.
5: Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
6: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
7: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
6: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
7: Hah? Ternyata ketela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
6: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
7: Dari kebun kita banyak manfaat.
8: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya.

0: Datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Hadisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang-berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit. Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan. Walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, ya, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalaman.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patang Puluhan.
3: Itu dulunya cuma ya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patang Puluhan, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patang Puluh, tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E.K. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Batang Bulan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patang Puluhan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patang Puluhan sebagai pendamping dari prajurit Patang Puluh.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan, ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya, walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

0: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarsa Butoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan Pramuka Aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota Pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promoter RRI Ngayogyakarta Jawi Suara Budaya Jogja Sutisno Budaya segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsha.
2: Irama Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutrisno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutrisno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh.

tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Krueng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: kanal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Ambon.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
0: Propat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Baik, Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Ora sedongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus saja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM yang tergabung dalam tim PKM Rebranovit, mengembangkan inovasi plester transdermal berbasis nanoemulsi ekstra bekatul beras putih. Inovasi ini ditunjukkan sebagai kandidat terapi dislipidemia pada penderita sindrom metabolik. Ketua tim Branovit, Fauzia Amrina Rosyada menyampaikan bahwa penelitian ini memadukan pemanfaatan bahan alam lokal dengan teknologi penghantaran obat modern untuk mengatasi dislipidemia atau gangguan profil lipid yang berisiko memicu penyakit kardiovaskular. Beralih ke informasi lain, tren Saltbread terus memikat perhatian pecinta kuliner di Yogyakarta. Salah satu olahan yang banyak diburu adalah varian Triple Choco yang menawarkan perpaduan unik antara rasa manis coklat dengan sentuhan gurih asin dalam satu gigitan. Varian ini memiliki tampilan luar bernuansa coklat pekat dengan tekstur roti yang lembut serta kenyal. Sensasi renyah pada bagian bawah roti makin menambah kelezatan saat dikunyah. Seorang penikmat kuliner Lala menilai racikan cita rasa Triple Choco sangat pas karena kadar manis coklatnya tidak berlebihan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hamad Jasuli nomor 4 RRI Perempat 2003 Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten yang panis sutresno budaya, sugeng pepanggihan malih sesarangan kula cengdit wandering wani nyanyi hae hae ser ser ser. Sutresno budaya tes pundi pawarta sehat semua nggih. Monggo-monggo nanti gabung telepon wani nyanyi. Ngoten nggih. Di 0274 Imam. Di 0274552219. Monggo. Halo.
1: Halo. Wani nyanyi. Ae ae ser.
0: Ser.
1: Ser.
0: Ini kok kresek-kresek ngapunten ya jengdit, bingung napa kota gede bukan ya?
1: Iya, betul.
0: Ngoten?
1: Nggih.
0: Monggo lagu apa Pak Ri?
1: Napa iki ya?
0: Napa Pak Ri?
1: Lagunya. Heeh. Getuk karaoke.
0: Getuk karaoke gitu.
1: Nggih. Ada cowok.
0: Heeh.
1: Channelnya Musik Bro.
0: Oke. Monggo.

0: Terima kasih, tepuk tangan dulu Pak Ri.
1: Salam sehat untuk Sendi.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Sugeng Sonten, wani nyanyi.
2: Halo, Sugeng Sonten, Mbak Dita.
0: Halo, Sugeng Sonten, Pak Muladi.
2: Ha-e-ha-e-ser,
0: monggo. Lagunya apa ini Pak Muladi?
2: Udah aku kirim.
0: Oh, udah kirim, sekedap nge.
2: Salam-salam.
0: Cih, monggo.
2: Ini ada Pak Rianto ya.
0: Ini lagunya adalah Dinda Besari.

0: Oke, Mbak Mita.
1: Nggih.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami. Sugeng sonten belum dalu, Pak. Nggih, matur nuwun. Mboten napa-napa. Sami-sami. Waalaikumsalam. Jengdit nggih sering keliru soalnya. Halo, sugeng sonten.
2: Halo, sugeng sonten.
1: Halo.
2: Sami-sami.
1: Hae. Sure. Pak Rimbang mau kirim atau dicarikan?
2: Sudah nyampe belum?
1: Barusan sampai.
2: Begitu masuk ya.
1: Kirim.
2: Dikirim.
1: Ini dari mana kirimnya ini? Sebentar, lagunya sambil cari lirik mboten?
2: Gimana?
1: Cari lirik enggak ini?
2: Ya, sebentar.
1: Sakit gigi.
2: Ya, ayo ini tak tambani jan.
1: Ya, ini belum ditambani nih mulakno sakit giginya ya toh?
2: Yo.
1: Sampun?
2: Sampun.
1: Sebentar, gantian Jengdit yang ngeklik dulu ya toh. Monggo.
2: Yuk.

0: Terima kasih Jendit, selamat bertugas.
1: Sami-sami, terima kasih Pak Rimbang. Berikutnya, halo Sugeng Santen.
2: Santen Sugeng.
1: Nge, Romo Tujuh.
2: Terima kasih ya,
1: Cun. Nge, sehat Romo.
2: Iya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dedek-dedek sehat nih.
1: Sehat semua. Romo dan Ibu pokoknya sehat selalu.
2: Nge, sehat selalu.
1: Apa ini lagunya?
2: Tete Sing Tresno.
1: Baru ya ini kayaknya Tete Sing Tresno ini.
2: Ini baru mungkin ya.
1: Tete
2: Sing Tresno. Channelnya Barno Entertainment.
1: Sebentar, belum ketemu yang ini. Barno. J, monggo. Siap. Koplo nggih?
2: Nggih.

0: Irama. Matur nuwun nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Romo 7, halo Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten, wani nyanyi.
0: Napa Mbah Noyo?
2: Rondo kempling sing koplo, Mbak.
0: Bentar, tak carikan dulu ya.
2: Sing apa? Tanpa tanpa cowok.
0: Nggih.
2: Sama Laila apa siapa ya tuan mulai?
0: Kayaknya ini punyanya Nur Halaila ya, oh, yang iya, pakai kerudung ya. Monggo.
2: Pak Muladi, Bayi Sarmini, Mbak Siti, Mbak Tuti.

0: Sami-sami, terima kasih. Nuwun Mbah Noy. Salah cengipun. Halo, sugeng santen.
1: Sugeng santen, Cindy.
0: Sugeng santen, Lek Yanto. Pak Warta sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagu nopo?
1: Keluarga. Ya gendit diwet meneh sing tanpa suara cowok Roro Junggrang.
0: Roro Junggrang. Boleh
1: Melu Mbah Noyo.
0: Monggo.

0: lek yang tu. Waalaikumsalam. Monggo, sugeng santen.
1: Sugeng santen.
0: Njih. Ki Joko. Monggo lagunya apa, kirim apa, gimana ini?
1: Kemelang nek raso masuk kok, Bos. Tak kira kirim ndak bae.
0: Ya, boleh.
1: Monggo.
0: Kedap eh, jeng diputarkan dulu. Silahkan.

0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi. Halo Sugeng.
2: Halo Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten.
2: Ya.
0: Di Pusri Bonagung lagunipun apa?
2: Nipun nganu ling niku.
0: Oh, sampun sebentar. Ci. Teteh sing tresno nggih?
2: Jelas.
0: Terus nggih, cobi.
2: Sugeng Sonten Ki Joko Budu matur nuwun.
0: Nggih. Monggo Pusri.
2: Bu Sarmini, Pak Wiranto.

0: Sri Utami, Bu Sri Lestari, Mining Mbak Mining sapa kan? Mining Priyanti.
1: Ngoten.
0: Ya jeng di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, Sutresna Budaya nanti kita buka lagi untuk Wani nyanyi. Tapi kita dengarkan dulu nanti kabar berita pukul 16 deh.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Butoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan pramuka aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Konten Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tresna Budewa ntering wani nyanyi sukeng santen. Monggo langsung mawon di 0274-55-2219. Halo.
1: Halo.
0: Sukeng, Ci.
1: Ya, sukeng santen, Ci.
0: Sukeng santen, gimana Ci Ayu? Lagunya napa?
1: Apa ya Ci ya ini ya?
0: Bebas.
1: Bojo loro wae Ci carikan.
0: Bojo loro.
1: Bojo loro kayak Via Valen terus channelnya itu kalau nggak salah apa ya XG Karaoke atau apa nggak ya? Karaoke ya?
0: Monggo.
1: Via Valen.
0: Ini yang Via Valen ini.
1: Yang versi Via Valen. Ya, ayo goyang-goyang ya.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih waktunya ya, Ci. Ya.
0: Matur nuwun.
1: Semangat sore.
0: Matur nuwun, Ci Ayu. Halo.
2: Halo Mbak Dit.
0: Halo Mbak Siti.
2: Iya.
0: Monggo Mbak Siti, lagunya apa?
2: Aku mau Seketanewu Mbak Siti.
0: Gimana, coba diulangi lagunya?
2: Seketanewu.
0: Seketanewu.
2: Oh, oh.
0: Lagu ini kedus pundi nih, Seketanewu nih, kujeng dit.
2: Iya, Seketanewu tanpa vokal cewek ya, Mbak Dit, itu duet soalnya.
0: Oh, ya, tanpa vokal cewek, tanpa vokal wanita ya. Tadi yang carikan dulu ya.
2: Iya. Seketanewunya aku kirim buat Mbak Dita aja deh.
0: Dih, tapi carikan dulu nih kok bingung, jeng dit.
2: Hah?
0: Nah, ini ada kayaknya. Coba ya.
2: Ya.

0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mbak Siti.
0: Iya, sama-sama Mbak Di.
1: Matur nuwun. Halo, Sugeng Sonten, wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten, wani nyanyi.
1: Sugeng Sonten.
2: Hae hae.
1: Ya, Mas Toto Mbak Emi, lagu apa ini?
2: Iya, lagu apa? Mau nyanyi Langgam ae.
1: Napa?
2: Langgam.
1: Langgam apa?
2: Sri Pasripit.
1: Langgam Sri Pasripit berarti enggak duet ya?
2: Enggak.
1: Ya, sebentar dicarikan dulu.
2: Guys.
1: Oh, ngimpi ya? Ngimpi ya?
2: Ya, ngimpi.
1: Ngimpi. Nih.
2: Yang halus.
1: Nikong ya?
2: Yang halus satunya.

0: singa-singa itu pahlawannya.
1: Sebentar. Ini yang ada bawahnya?
0: Bukan, bukan.
1: Yang mana ya? Adanya halus tadi.
0: Ya. Ya, gue baik, Mbak.
1: Ini. Ya.

0: Terima kasih Cengdi.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Matur nuwun. Halo Sugeng Sonten wani nyanyi.
2: Alhamdulillah. Iso
1: sowan Cengdi. Alhamdulillah Bu Twijok. Cengdi kira Bu Twijok lagi sehat. Bu Twijok saya kira anu.
2: Sehat
1: semua. Bu Twijok juga sehat ya?
2: Alhamdulillah. Kula badhe nderek Mbak Anopo remedi Telogo Sarangan.
1: Nuwun sewu salah Cengdi. Bukan yang ini ya Bu Twijok enggak jadi kirim ya?
2: Dalam?
1: Bu Twijok kirim mboten nggih?
2: Kados
1: nggih to. Ini mau yang di
2: lokalipun Sugeng Jala Sutra.
1: Ini yang Bu Twijok kirim nggih?
2: Nggih.
1: Coba ya.
2: Ya.
1: Tapi kok ini Bu Twijok? Kok pelopor EA ya?
2: Kados wingi kemawon mangke setelah intro pun abani.
1: Sebentar, tadi napa Telaga Sarangan ya?
2: Telaga Sarangan. Suarte Pahan Esmanto vokali Sugeng Jala Sutra karaoke.
1: Sekedap ini belum ketemu.
2: Atur salam Kagem Rama Yuwono Mato Diarjo Mas Ipul Mbah Yono Wirosaban Mbah Giman Pak Dipaimin Dimas Dirjo Mas Gilas Sampun Gunani Gajri
1: Triwi, Bayu Weni. Nopo channelnya belum ketemu ini.
2: Tapi menopo kemauan tapi tak
1: ada. Ya.
2: Gunani, Bayu Weni.

0: Bu Twice.
1: Kuwinan Dik Supriyati nak wajanti lan sedaya kemawon. Belum sempurna.
0: Mboten apa-apa, matur nuwun.
1: Jolo Sutra.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Halo, sugeng santen mari nyanyi.
2: Ha e ser. Joko Mlarat judul, Mbak.
0: Sekedap niku judul nopo Joko Mlarat niku jendit.
2: Lagu, Mbak.
0: Nggih. Joko Mlarat.
2: Mlarat saking judul.
0: Joko Mlarat saking judul. Nggih. Dap nggih. Bentar, bingung cengdit. Napa?
2: Judul Parmaji. Parmaji.
0: Bentar.
2: Joko Mlarat, judul Parmaji.
0: Ini bukan ya?
2: Judul gamelan kok, Mbak, gamelan. Oke, leres.
0: Niki. Leres.
2: Leres.
0: Tapi gendeng gitu ya?
2: Nggih.
0: Oh, nggih, pun monggo.

0: Tepuk tangan anak-anak.
1: Terima kasih bapak-bapak. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami jeng. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya halo.
2: Halo Sugeng Santen Rani-rani
1: HEHSR monggo.
2: Hey, Pak Wartos sehat cendi.
1: Sehat terus pundi Pak Wartos?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nji, monggo mbak, lakunya mau apa ini?
2: Kula tak nyuwun. Niki ngalamun ningati.
1: Ngalamun ningati.
2: Sing saking Purwaka Musik.
1: Ngalamuning ati Purwakaya. Monggo. Niko nggih.

0: Nggih, langsungipun di 0174 55 2219. Halo. Sembari kita menunggu, monggo yang mau telepon. Halo, Ani nyanyi. Apakah Mbak Emi niki?
1: Halo, Sugeng Sonten, Ani nyanyi. Hai, hai, sir.
0: Nggih, monggo.
1: Maaf ya Mbak, soalnya agak berisik ini di Malioboro.
0: Nggih, monggo Mbak Emi.
1: Anu, niki wonten requestan Sung Adam, Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas.
1: Ya, Sumpah Benang Emas.
0: Kedap ya. Monggo.
1: Nggih.

0: Mbak Emi.
1: Sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo kakak penutup Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten wani nyanyi.
0: Ser. Monggo Mbak Sarmini, Bu Sarmini.
2: Nggih, Denok Diajeng.
0: Lagunya Denok Diajeng.
2: Nggih, Denok Diblong kok oleh Mas Rus Mega.
0: Ngoten to. Lagu Denok Diblong.
2: Denok Diblong.
0: Denok. Sekedar nggih. Monggo.

0: kasih. Tepuk ya. Tangan ada suaranya siapa itu tadi ya?
1: Itu sing jaluk jenak iku ono tak nyanyi te lah kok malah tinggal pit-pitan.
0: Oh gitu kok ya tahu-taunya lagu Deno.
1: Tahu. Nggih. Nek tadi lek malah ngono ki sing.
0: Oh, ngoten to.
1: Malah lagu-lagu wong tua iso.
0: Wih, nggih.
1: Dirimu sehat selalu, sukses selalu, banyak rezeki ya sing.
0: Amin.
1: Terima
0: kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutesno Budoyo, ngapunten sangat. Ngoten nggih Mbok Bilih ada yang mau nyanyi tapi kok belum bisa nyanyi karena memang wektalipun nggih sampun mepet nggih to. Jadi jengdit harus pamit rumiyin. Dari Wani Nyanyi Dinten menika. Terima kasih kagem panjenengan, kita ketemu lagi di Wani Nyanyi candhaipun sugeng sonten lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kegiatan puncak Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 diisi dengan berbagai aktivitas antara lain Lomba Ranking 1 untuk menguji pemahaman peserta mengenai literasi keuangan, talkshow seputar pengelolaan keuangan dan pentingnya menabung sejak dini, penampilan bakat siswa sekolah rakyat, dan simbolisasi pembukaan rekening tabungan sebagai bentuk nyata peningkatan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Kedepan, OJK Daerah Istimewa Yogyakarta akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan program literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat yang cakap finansial, terlindung dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, dan berkontribusi mendorong kesejahteraan ekonomi daerah. Beralih ke informasi lain, longsor pada dinding Sungai Bedok di Dusun Kalipakis direncanakan akan ditangani tahun 2027. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul mengatakan longsor dinding Sungai Bedok sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun pembangunan bronjong belum dapat langsung dilakukan karena saluran air dari permukiman di sekitar lokasi perlu diperbaiki. Saluran mengalami kebocoran sehingga aliran air masuk ke bagian dinding sungai. Warga di sekitar Sungai Bedok berharap rencana penanganan segera direalisasikan. Kekhawatiran muncul ketika akan memasuki musim penghujan karena debit sungai meningkat dan hujan turun dengan intensitas tinggi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedasa nubtiya sugeng sonten, sugeng pepanggian malih wonten ing siraman rohani Islam. Kali ini kagem panjenengan sumangga kita pitangetaken irah-irahan saking Ustaz Haji Nur Abadi SAG MSI membahas mengenai lung tinulung sejatine urip. Lan kula Andi Tariska pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Sugiman Dwi Nurseto. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

budaya sauseni ngot tondo teling studio dungkapan jam gangsal langkung 3.09 menit titi wanceni pun katuraken kumandang ingatan maghrib kagem wengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun ngarsa panjenengan katuraken raruncen tembang-tembang campursari klasik kaseling ngandaran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged damel renaning penggali ugi saged mimbui seserpan lan mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seni kabudayan Jawi mliginipun. Saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta kula ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: Mengenal tokoh pewayangan Pundokawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagi. Tepuk tangan sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat.
1: Disapa dulu ya. Ini dari mana?
2: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluwes, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa? Dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luwes, dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lah niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dali John niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dagel. Aku lah mengsok ndelok tenggen angkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Dadi bambangan nggih dasare deteke nggih hangsal nggih ya bagus lek mongko nek upamane mbrasak nggih saya le apik pun pokoke sing jenenge Mas Dali John iku kok ya gumun jan mumpuni tenan napa-napa pinter asoyo male nek joget nek joget niku jan sae-sae to kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dali John tenan kula nggih nonton tenggeno ketoprak tenggeno wayang niku kula mlampah angkat tenan pripun nggih Pak Dali John niku pancen jempol tenan top pokoke.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dali Jojan gemes le nonton. Piyai kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Lah pokoknya ngangen nih Pak Dali Jojan iku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dali Jo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dali Jo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio pada malam hari. Jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu. Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya. Karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya. Maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana di Ramayana Balet Prambanan.
0: Menyandang nama tenar Dali Jo Angkring bukan hal yang mudah karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sedangkan Dali Jo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia seorang Dali Jo Angkring.
4: Mengenai Mas Dali Jo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa, artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dali Jo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika ketika saya mengiringi tariannya Mas Jalijo itu kayak-kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun, itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dalijo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dalijo itu, Mas Dalijo sudah memberi kode-kode. Sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dalijo.
0: Multitalenta. Itulah sebutan yang pas untuk seorang Dalijo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solemetnya Angger Sukisno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
5: Kalau cerita tentang Dalijo itu ranon te'e gak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke, wah wis to elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin, wah wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah, tapi memang kalau misalnya Dalijo sekarang itu sukses ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
0: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dalijo punya moto yang ciamik. The art of my life. Seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dalijo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dalijo amat menghargai semua orang yang ditemuinya. Amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dr. Anda C. Tri Lestari Diah Sulistyowati.
3: Saya dalam keluarga juga istri saya seorang guru di Bopri 1, di SMA Bopri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang mbarep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef. Dengan berkesenian dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
0: Bukan hanya nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara sebagai sosok ayah yang mumpuni, menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu, dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M. Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia, yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo, sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?

0: tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki gejiknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang-berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Boston London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habisnya tuh berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalama.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patang Puluhan.
3: Itu dulunya cuma ya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patang Puluhan. Maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit dinamakan prajurit Patang Puluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Keraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E.K. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patangkulan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangkulan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangkulan sebagai pendamping dari prajurit Patangkulan.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajan namanya.
2: Serikandi kan ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, SMA Negeri 1 Pindong Bantul, paring pengembangan teknologi Green Clam Garden saking Greenhouse, minangka salah setunggaling kupiyo ngadepi perubahan iklim, lan ugi paring pendidikan lingkungan tumrap para siswa. Program menika ndadosaken Greenhouse minangka laboratorium hidup, kagem nindakaken budidaya tanaman hidroponik lan metode konvensional. Kejawi saking menika, para siswa ugi dipun wulang gayut kalian ketahanan pangan, teknologi pertanian, saha pentingipun jagi lingkungan ing sakiwa tengenipun. Pawartos salajengipun. Perusahaan permodalan kagem para UMKM inggih menika Amarta, cukup panjurung dumateng para pelaku UMKM ing Tlatah Ngayu Jakarta, supados ningkataken kapasitas usaha kanthi penguatan kesehatan finansial lan ugi akses pasar. Cara menika katindakaken kanthi pendampingan lan edukasi pengelolaan arta saha pengembangan bisnis, satemah para pelaku usaha saged ningkataken kualitas usaha lan samangkinipun saged tumuju ing akses pasar ingkang langkung ageng. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Tasih wontening giaran sekeper sejenak kenangan bersama. Mirunggan wontening wedal menika katuraken leronjen tembang-tembang utawi lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tumrap panjenengan sutresno lagu-lagu campur sari ugi gending-gending Jawi, tentu sampun boten kekilapan malih dumanteng swanten endah saking si Ratu Kutut Manggung. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyani kengkeng badhe kabiyarsa wonten jeriting ngati kasusul mangke Nandang Kunjono. Tetep nyawiji ing program 4 TRRI Yogyakarta, Suara Budaya Jogja ingkang tansah daluri budaya Jawi.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika kibadhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, menawi kita ngingah sato kewan temtunipun betahaken pakan. Pakan menika boten namung ingkang saking alami, kadosta suket, menopo ugi pakan pabrikan. Nanging sak menika bidang peternakan menika kathah terobosan, kathah kemajenganipun. Kangge solusi pakan ternak mliginipun kagem nyekapi kebetan pakan ternak ruminansia kangge kewan-kewan ingkang sami pun ingah. Para peternak ugi sami mbudidaya supados kabetahan kangge pakan menika saged nyekapi. Amargi pakan ternak menika njih dados pamikiran kagem para peternak. Saking biyu ingkang kathah kangge nyekapi kabetahan babagan ternak menika. Mila para peternak kedah mbudidaya supados saged nyekapi kebetahan pakan menika. Amargi kathah perkawis saking para peternak menika babagan ingkang awrat utawi awis menawi tumbas. Mila, tim peneliti Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada sesarengan kalian Badan Riset dan Inovasi Nasional kanthi manfaataken bungkil isi nyamplung ingkang difermentasi dados pakan ternak ingkang kandutanipun gizi inggil. Lajeng kados pundi tata caranipun? Sumangga kita pitangetaken wewenang kula wonten giaran Bangun Desa dalu menika babagan inovasi pakan ternak saking bungkil nyamplung sesarengan Dimas Sanvidya Pradipta, tim peneliti Fapet UGM, sugeng mitangetaken. Sugeng dalu, Pak Dimas dos pundi pawartos?
1: Nggih, sugeng dalu Ibu, alhamdulillah sehat.
0: Nah, Pak Dimas, ini kalau kita mengetahui bagaimana inovasi pakan ternak saking bungkil nyamplung, nah bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa latar belakangnya inovasi seperti apa bungkil nyamplung menika, monggo.
1: Terima kasih Bu. Jadi para pendengar sekalian, bungkil nyamplung itu adalah salah satu alternatif pakan sebenarnya saat ini yang sedang kami kembangkan. Jadi bungkil nyamplung itu didapatkan dari hasil processing minyak tamanu. Ya, minyak tamanu itu sekarang banyak sekali dimanfaatkan untuk kosmetik. Sebagian besar juga diproyeksikan untuk biofuel nantinya. Seperti itu Bu.
0: Minyak tamanu.
1: Tamanu.
0: Ini berarti dari ekstrak biji pohon nyamplung tadi ya?
1: Nih Lara. Jadi diambil dari biji nyamplung tadi, itu kita keringkan, kulitnya kita kupas, bijinya dikeringkan, kemudian bijinya dipres sampai keluar minyaknya. Itu nanti disebut sebagai tamanu crude oil. Nah, itu sebagai bahan baku untuk industri kosmetik atau nanti ke depan akan diolah menjadi biofuel seperti itu.
0: Kemudian yang diinovasikan ataupun yang diteliti itu biji nyamplungnya tadi yang kering-kering tadi setelah diambil minyaknya itu yang diolah menjadi pakan ternak atau yang seperti apa, Pak?
1: Betul Bu, jadi setelah minyaknya diambil itu minyaknya menjadi masuk ke industri. Nah, ini limbahnya ini jadi masalah kalau tidak diolah. Nah, karena memang satu limbahnya ini cepat busuk, yang kedua juga nanti kalau industri ini sudah besar itu akan menyebabkan masalah lingkungan. Jadi kita mencoba menginovasikan agar bungkil nyamplung ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
0: Itu caranya bagaimana, Pak? Apakah setelah diproses diambil minyaknya kemudian menjadi limbah harus diolah terlebih dahulu atau bisa langsung diberikan kepada ternak?
1: Oke, jadi bungkil nyamplung itu kami sudah melakukan beberapa riset. Jadi ada yang harus diolah dulu, ada yang belum. Bungkil nyamplung itu bagus untuk pakan ternak karena satu, dia kandungan proteinnya sangat cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat kandungan proteinnya itu bisa sampai di atas 20%. Nah, kandungan lemaknya itu pun juga sangat tinggi. Kandungan lemaknya itu hampir sekitar 8-10%, di mana mayoritas lemak yang ada di bungkil nyamplung itu adalah lemak tidak jenuh.
0: Jadi hampir seperti alpukat begitu ya?
1: Ya, kurang lebih lah alpukatnya ternak lah.
0: Iya, karena kan kalau lemak yang ada di alpukat itu kan lemak tidak jenuh begitu ya?
1: Ya, ini kalau bahasa ilmiahnya nanti ada 18-1 dan 18-1 dan C18-2. Itu adalah oleik sama linoleic acid yang banyak sekali tergantung dalam bungkil nyamplungnya. Jadi masih sisanya tuh banyak. Nah, tapi kendalanya bungkil nyamplung ini serat kasarnya juga tinggi. Ini yang menjadi faktor pembatas. Itu serat kasarnya mencapai 20%.
2: Apakah itu membahayakan untuk ternak berarti, Pak?
1: Itu tidak membahayakan untuk ternak, tapi sangat mengurangi kecernaan. Jadi yang diserap oleh tubuh ternak itu nanti tidak akan banyak meskipun proteinnya tinggi. Kemudian, nah, di samping itu, bungkil nyamplung ini juga kaya akan kandungan senyawa metabolit sekunder seperti tanin, saponin, fenol, seperti itu. Nah, dalam jumlah level yang kecil itu bagus untuk ternak, tapi ini jumlahnya terlihat banyak juga di dalam makanan tersebut. Jadi ini bersifat toksik jika diberikan terlalu banyak. Tapi kalau diberikan dalam jumlah yang pas, ini bisa meningkatkan kualitas dari pakan itu sendiri.
2: Kemudian karena tadi ada yang baik, ada yang harus perlu diolah dan lain sebagainya. Nah, boleh diceritakan juga Pak Dimas bersama dengan tim ini perlu waktu berapa lama untuk meneliti, kemudian bisa menjadikan inovasi pakan ternak ini hingga siap untuk dikonsumsi oleh ternak-ternak ini seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi ini sebenarnya kami mendapatkan hibah dari Riset Indonesia Maju itu yang didanai oleh LPDP selama 3 tahun. Jadi dari tahun 2023 sampai 2025. Dari mulai identifikasi, jadi kita ngambil sampel itu dari Purworejo, dari Cilacap, di Jogja pun juga ada, di Bantul, itu kita identifikasi komposisi kimianya seperti apa, kemudian kita membuat sebuah formulasi sampai kita nanti aplikasikan kepada ternak. Nah, pengalaman kami mengaplikasikan bungkil nyamplung ini hanya dicampurkan dalam konsentrat, dalam formulasi tanpa diolah terlebih dahulu itu bisa. Hanya saja ternyata masa adaptasinya lama, Bu, untuk domba itu. Itu kemarin kami adaptasi itu hampir 1 bulan sampai dia benar-benar mau mengkonsumsi bungkil nyamplung.
2: Apa itu, Pak? Hanya istilahnya dari dombanya itu hanya diendus kemudian ditinggal pergi atau sempat dimakan kemudian dibuang kembali atau bagaimana?
1: Jadi itu dia mau makan kalau dia posisi lapar aja, Bu. Jadi agak anu, kalau biasanya kita ngasih konsentrasi itu domba langsung, kalau bahasa Jawanya dokoh ya, langsung dia langsung mengkonsumsi banyak. Tapi kalau ternyata dengan bungkil nyamplung ini tadi karena ada aroma pahit-pahitnya dari tanin, saponin, flavonoid, jadi dia cenderung tidak mau konsumsi dulu. Jadi kalau kepepet lapar baru dimakan. Nah, tapi Bu, ternyata setelah 1 bulan itu tadi diadaptasikan ke ternak kami, ini kami juga barusan publish ini di salah satu jurnal top juga di internasional terkait dengan pemanfaatan nyamplung itu sendiri. Ternyata kalau kita kasihkan ke dalam domba itu kualitas dombanya naik, Bu.
2: Dagingnya itu menjadi lebih padat atau bagaimana?
1: Dagingnya, marblingnya, jadi bagi yang pecinta rasa steak seperti itu meningkat. Jadi marblingnya nambah karena tadi ini kaya akan unsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh, jadi dagingnya kaya akan kuva. Kemudian senyawa metabolit sekunder tadi, kalau terlalu banyak itu toksik, tapi kalau kita berikan dalam jumlah yang sedikit, ini bungkil nyamplung itu paling sekitar, kalau dalam formulasi kita maksimalkan di 6-10%, itu mampu menstimulasi pertumbuhan otot. Jadi dagingnya lebih, dalam ototnya lebih banyak, tapi dengan otot yang besar itu, di tengah-tengah ototnya itu muncul marbling. Jadi kalau bagi yang pecinta steak, nah itu rasanya jauh lebih nikmat daripada daging domba yang biasa. Itu sudah publish itu di salah satu jurnal top juga.
2: Baik.
1: Terus yang bulan lalu.
2: Nah, kemudian ini Pak, kalau tadi awalnya memang karena ada rasa pahit dan lain sebagainya, itu kemudian harus diinovasikan lagi, diolah lagi, atau memang ya sudah itu saja yang diberikan untuk domba atau ternak-ternak lain?
1: Baik, Bu. Jadi karena tadi masa adaptasinya lama, kami juga berpikir gimana caranya dia masa adaptasi itu jauh lebih cepat, jadi penerimaan tinggi. Makanya kami juga melakukan inovasi bungkil nyamplung ini, kami fermentasi. Nah, itu salah satu untuk mengurangi kandungan serat kasar yang terlalu tinggi dan juga aroma dari rasa pahit yang terlalu kuat.
2: Baik, nah kemudian kalau melihat dari pemanfaatan biji nyamplung ini, Pak, itu kalau yang ketersediaannya kalau di Jogja ya, berarti saat ini Pak Dimas melitinya di Jogja ini, apakah memang banyak kemudian cukup untuk ternak-ternak di Jogja, atau justru hasilnya ini sudah mulai di kirimkan juga untuk ke daerah-daerah lain?
1: Sementara bungkil nyamplung memang masih ketersediaannya belum terlalu banyak, Bu, karena memang pasarnya masih untuk pasar kosmetik. Nah, sedang memang ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin meningkatkan biofuel, mencari alternatif biofuel dari limbah sawit, dari minyak sawit itu sendiri. Sehingga sekarang di beberapa provinsi, terutama di Pulau Jawa, sudah ditanam nyamplung, tanaman nyamplung itu sendiri untuk diambil minyaknya. Karena tanaman nyamplung itu tanaman asli tropik sehingga mudah beradaptasi dan juga tidak merusak lingkungan sekitar. Makanya di beberapa daerah di luar Pulau Jawa sudah mulai ditanam untuk mungkin untuk nantinya diambil minyaknya. Seperti itu. Nah, kalau di sendiri di Jawa sendiri tidak banyak yang memproduksi minyak nyamplung ya, karena masih pasarnya spesifik. Sehingga riset yang kami lakukan ini sebenarnya pendahuluan untuk suatu saat kalau limbahnya melimpah, kita sudah siap untuk mengolah sebagai pakan ternak.
2: Nah, kalau untuk saat ini berarti yang sudah diberikan pakan ternak ini ada di daerah mana, Pak Dimas?
1: Kalau yang sudah didirikan sudah banyak, jadi di Purworejo sendiri yang kita ambil juga sudah diberikan, di Bantul juga sudah mulai banyak yang memanfaatkan, bahkan sampai beberapa peternak WA saya untuk dari Solo itu juga menanyakan kira-kira bisa mendapatkan minyak dari mana, karena bungkilnya itu dari mana, karena memang sudah dimanfaatkan, tapi levelnya masih pada level-level peternak UMKM seperti itu, belum yang huge masuk ke besar, masuk ke industri, karena jumlahnya juga masih sangat terbatas.
2: Baik, jadi karena memang ini adalah bentuk kalau nanti semakin banyak limbahnya, ini harus diapakan adalah antisipasi begitu ya.
1: Betul,
2: solusi
1: betul.
2: Juga, tapi saat ini sudah mulai diberikan dan ternyata dari peternak-peternak ini justru sudah mulai menanyakan ini harus bisa mendapatkan kemana. Nah, kalau dari Pak Dimas ini berarti baru istilahnya meneliti saja, kemudian yang untuk penyaluran bungkil-bungkil tadi dari Pak Dimas atau memang seperti apa?
1: Kalau kami hanya tim peneliti, Bu. Jadi kami juga mendapatkan bungkil nyamplung itu juga dibantu oleh tim kami yang dari BRIN. Jadi BRIN untuk yang program pusat risetnya dari kehutanan itulah yang membantu kami untuk mendapatkan akses bungkil nyamplungnya. Seperti itu. Jadi untuk pembelian dan sebagainya sih kami tidak terlalu begitu perso atau tahu. Pada prinsipnya kami dikirimi, kami mengolah, kami memberikan kepada peternak. Nah, sehingga banyak peternak yang WA saya juga bingung ini menjawabnya bagaimana ya pembeliannya. Karena memang ini sementara kami juga dapat dari teman-teman dari BRIN. Seperti itu.
2: Tapi untuk saat ini ketika ada peternak yang ingin memberikan pakan ternak dari bungkil tersebut begitu ya, ini prosesnya harus mencari sendiri atau bagaimana, Pak Dimas?
1: Ya, pada mulai banyak sih di Facebook itu juga sudah mulai banyak yang menjual bungkil nyamplung itu sebagai pakan ternak. Tapi tadi saya sampaikan sentranya banyak itu ada di Purworejo, di Bantul juga sudah mulai banyak yang mencari. Jadi secara mandiri, tapi kalau di toko-toko biasanya masih belum ada. Biasanya dia akan ngambil langsung ke industri yang mempres minyak nyamplung.
2: Baik, nah ini karena tadi juga antusias dari ternak, yang ternak bisa mengkonsumsi bungkil nyamplung ini jenis ternaknya apa saja, Pak Dimas?
1: Ya, pasti ternak ruminansia, Bu. Jadi sapi, kambing, domba itu bisa mengkonsumsi bungkil nyamplung. Kedepan kita sedang riset untuk bagaimana caranya bungkil nyamplung ini juga bisa dikonsumsi oleh unggas. Sehingga nanti ketika produksinya banyak, limbahnya banyak, itu nanti bisa masuk ke dalam industri feed mill.
2: Nah, ketika ada ini, Pak, dari ternak-ternak yang kemudian punya bungkil nyamplung ini, apa hal yang harus dilakukan supaya ini jadi siap begitu ya dikonsumsi oleh ternak? Ini apakah ada proses-prosesnya yang harus diperhatikan sebelum diberikan kepada hewan ternak?
1: Ya, kalau secara umum, kalau dapat bungkil nyamplung utuh gitu, belum diolah, itu penggunaan dalam konsum atau pakan konsentrat itu di bawah 10%, itu biasanya di 6%. Cuma itu juga kita bisa tingkatkan penggunaannya karena proteinnya cukup tinggi ya, hampir 20. Nah, itu kita bisa proses fermentasi. Nah, ini yang kemarin kita mendapatkan paten untuk pengolahan bungkil nyamplung ini melalui proses fermentasi. Jadi proses fermentasinya itu nanti bisa dicampur dengan beberapa bahan yang seperti bahan pakan sumber energi. Misalnya contohnya ada kaplek, ada dedak, itu juga bisa dimanfaatkan dan juga bisa ditambah juga dengan bahan pakan sumber protein lainnya kalau mau ditambahkan. Nah, kunci dari fermentasi ini adalah bagaimana fermentasinya itu mengurangi metabolisme sekundernya tadi supaya tidak terlalu toksik tapi tidak menghilangkan nutrisinya. yang berlebih, sehingga kuncinya ada di kadar airnya, Bu. Jadi yang kemarin paten kami itu salah satunya di kadar air, bagaimana kita membuat kadar air fermentasinya itu di angka 35%. Nah, ketika kadar airnya 35% ini, maka proses fermentasinya bisa berjalan bagus. Bakteri baik yang ada di pakan itu nanti bisa tumbuh secara bagus. Contoh bakteri asam laktatnya bisa tumbuh begitu bagus, bisa meningkatkan, membantu penyerapan nutrisi. Nah, senyawa metabolit sekundernya turun, tapi tidak mengurangi nutrisi utama dari bundel nyambung itu sendiri.
2: Baik. Kemudian kalau untuk tadi melihat, oh ternyata ada yang proses-proses yang harus diperhatikan seperti kadar air dan sebagainya. Tantangan terbesar ini, Pak, untuk memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat, khususnya peternak-peternak ini, seperti apa?
1: Sebenarnya kalau tantangan terbesar itu adalah mengenalkannya, itu tidak bisa hanya mengenalkan gitu, masalahnya. Atau misal memberikan contoh video. Tapi peternak itu harus tahu 35% kadar air itu seperti apa? Nah, karakternya. Karena kalau di peternak itu kan tidak ada alat laboratorium untuk mengukur ya.
2: Jadi sehingga
1: itu yang dicontohkan itu ya harus praktek langsung. Kemudian peternak itu punya pengalaman dan experiences yang cukup untuk, oh ini kadar airnya udah cukup nih, gimana nanti kita peram, kita fermentasi, udah bisa prosesnya berjalan. Nah, itu yang jadi tantangan bagi kami ketika kami mengajarkan pengabdian juga. Proses-proses fermentasi ini harus diajarkan beberapa kali. Jadi teori, praktek, nanti praktek pembuatan, kemudian praktek ketika hasil jadinya seperti apa supaya peternak bisa memahami.
2: Baik, kemudian Pak Dimas, jadi harus ada realnya seperti apa begitu ya. Kemudian
1: ya,
2: ke bentuknya, ke kualitasnya seperti apa, sehingga para ternak ini juga termotivasi begitu ya, bisa memberikan konsumsi bungkil nyamplung ini untuk hewan ternaknya. Nah, kagem penutup menikom, apa saja yang ingin disampaikan oleh Pak Dimas mengenai pemanfaatan inovasi bungkil nyamplung untuk mendukung tentunya pembangunan peternakan desa yang bisa berkelanjutan dan juga maju? Monggo.
1: Baik, terima kasih Bu. Jadi bungkil nyamplung itu salah satu alternatif protein sebenarnya, di mana tanamannya sendiri itu asli, tanaman tropik asli Indonesia. Itu bisa ditemukan dari Sabang sampai Merauke dan mudah untuk tumbuh. Nah, ketika nanti industrinya besar, bungkil ini bisa jadi salah satu alternatif yang sumber protein. Karena selama ini sumber protein kita itu kita belinya impor mayoritas, kayak SBM, CDGS, terus kemudian ada CGF, itu mayoritas kita kesulitan untuk menempatkan alternatif sumber protein. Dan bungkil nyamplung bisa menyediakan itu. Sehingga ke depan, ya harapan kami besar adalah pemanfaatan dari bungkil nyamplung itu juga akan semakin banyak, terutama untuk penggunaan pakan di ternak ruminansia. Mungkin demikian.
2: Baik, matur nuwun sangat dalam mereka sudah berbincang bersama kami, Pak Dimas di Bangun Deso. Terima kasih, nge. Kita ya, tunggu inovasi-inovasi lainnya. Nge, matur nuwun, sugeng dalu.
1: Nge, sugeng dalu.

0: Sutresno budaya saking wawan rembak meniko, kita saged mangertosi pilih inovasi manfaatakan bungkil isi nyamplung dados pakan ternak fermentasi lan boten namung dadosaken pilihan utawi alternatif pakan berkualitas tinggi. Nanging saged dados contoh nyonto pilih hasil riset perguruan tinggi saged jawab kebetahan masyarakat ngiras pantes nyengkuyung pembangunan ekonomi pedesaan. Mugi-mugi inovasi meniko saged wonten manfaatipun kangge para peternak lan saged mujudaken peternakan ingkang langkung produktif, efisien sarto sambung sinambung. Sutresno budaya cekap semanten kiaran bangun teso dalu meniko. Pepanggen malih wonten kiaran candaipun.
1: Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Dene wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken obrolan radio sarengan kaliyan Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken ira-iraan Hari Radio. Kasusul mangkira runcan gending-gending lelakon saking keluarga kerawitan Condong Raos, temtu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Semoga katuraken sugeng midhangetaken.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudhar gagah.

ke minangka hari radio nasional sing beda karo hari radio internasional utawa hari radio dunia sing dipengeti tanggal 13 Februari. Hari Radio Nasional tanggal 11 September katetepake adhedhasar madege Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 1945. Dene Hari Radio Dunia katetepake adhedhasar madege Radio Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946. Dadi RRI luwih dhisik madeg tinimbang Radio PBB. Jaman kemerdekaan, radio pancen dadi alat perjuangan Indonesia sing lagi wae merdika mbutuhake alat kanggo mbiwarakake informasi sing cepet lan gampang sumebar. Sawise radio jaman pendudukan Jepang Hosokyoku tutup rikala tanggal 19 Agustus 1945. Indonesia ora duwe alat kanggo komunikasi antarane pamarentah lan rakyat. Kamangka wektu kuwi radio-radio luar negeri nyiarake berita manawa Inggris arep bali nguasani Jawa lan Sumatera. Para tokoh radio banjur padha rembugan menawa Indonesia minangka negara anyar kudu duwe radio dhewe kanggo nyiarake berita-berita penting utamane bab sing gayut karo pamarentahan Republik Indonesia. Dipimpin dening Bapak Abdul Rahman Saleh, para tokoh radio sing pancen wis aktif neng radio wiwit jaman Jepang banjur padha rembugan ngenani pentingi radio nasional. Yen bisa sadurunge tentara Inggris bali njajah Jawa lan Sumatera supaya rakyat Indonesia siaga lan tata-tata nolak Inggris. Wusana tokoh-tokoh radio perwakilan bekas radio Hosokyoku kuwi banjur rembugan karo pemerintah Indonesia lan gawe Radio Republik Indonesia kanthi nunjuk Abdul Rahman Saleh minangka pimpinan radio. Tanggal kuwi banjur katetepake dadi Hari Radio Nasional. Sejarai Hari Radio Nasional kanyoto pancen kanthi linambaran niat kanggo alat perjuangan meh podo karo Radio Dunia sing dibentuk dening PBB. PBB perlu alat komunikasi sing cepet lan gampang sumebar ing saindenging donya kanggo mbiwarakake informasi-informasi penting babagan piagam PBB lan keputusan-keputusan penting PBB sing akeh gayutane karo perdamaian dunia lan kesejahteraan manusia.
radio PBB kuwi digawe adhedhasar konstitusi UNESCO tanggal 16 November 1945 sing ditetepake ing London. Isine supaya ana usaha-usaha utawa kampanye kanggo perdamaian dunia. Meh setahun sawise kuwi PBB banjur gawe radio. Dadi Hari Radio Nasional lan Hari Radio Dunia kuwi beda tanggal nanging tujuane padha, yaiku kanggo alat perjuangan. Ngono ujare Kang Suto, nambahi Pak Bloko sing kojah bab

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara dasa namane Pandhu Siwi, Wijasena, Bratasena, Gandawastra Atmaja. Kasatriyane tunggul pamenang ya ing Yudipati. Kagungan garwa Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Kagungan watak kendel ing pekewuh, sumanggem sabar, gatan mangro tingal. Kagungan gaman kuku Poncanaka, godo rujak polo. Kagungan aji Bandung Bondowoso, wungkil bener, blabak pangantol antol, jolo segoro.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta

Kantilampan, Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Pagelaran meniko gibadhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi jare oke, ae vitamine,
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener, vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

0: Lah wong kuaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki jijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki dupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mbendina jangan terong. Mengko kowe ora apa-apa ta?
1: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku lu seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

0: wis to, kok tak golek ne ganti sing ganteng apa Mas Dedi kae ya?
1: Ngono ya kok.
2: Bapak niku kok njur le ngono wae.
1: Lah kepriye? Apa enake tak golekke dukun wae?
2: Bapak niku lho kok njur dukun-dukun.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Nek ibu lan bapakku, Mbak Imah.
1: Iya, Sekar. Kok iso ya? Lah nek kowe piye ya, Yuk?
2: Nek aku kepengen melu terus, Mbak Imah. Aku kepengen iso joget sing apik.
1: Loh, tegese kowe ra dipenggak ibu lan bapakmu toh?
2: Ya ora, Mbak Imah. Neng, nek si Sekar ora melu, jur sing ku latihan nek bali bengi, jur piye? Wedi aku, Mbak.
1: Ora. Latihan bengi mung saiki wae. Sesok latihane tak wahi wayah sore wae. Nah, jur digadokke waktu sing pas. Mergane sesok wis meh digadokke karo gamelan e.
2: Nek baline sore, aku isih wani, Mbak.
0: Mbak Imah, aku njaluk ngapura ya.
1: Ora apa-apa, Sekar. Sesok isih akeh wektu sing kowe bisa melu joget.
2: Matur nuwun, Mbak Imah.
0: Ya wis, Mbak Imah. Aku ndisik ya.
2: Hati-hati lho, Sekar.
0: Iya.

0: Mbah. Niki pun mateng jarange. Kula pindah termos nggih.
1: Iya, pindah anton, Dok. Ngati-ati. Sing mau ngecorke nang termos kuwi.
0: Nggih, Mbah.
1: Nek wis menggondang sarapan imah. Iki-iki Simbah yo masak oseng-oseng. Yo wis mateng kok. Ya, pedes sithik ya ora apa-apa to, Nduk?
0: Nggih, Mbah. Tak sarapan sisan nggih.
1: Oh iya, Imah. Mengko sore Simbah tiri wangi ya, Nduk. Ngentasi gabah. Wingi sore ki Simbah kangelan jenduk ngangkati dhewe. Lah malah tok tinggal lunga.
0: Lah karang keseso, Mbah. Pun ditenggo adik-adik kampung meriki, Ce.
1: Duk. Imah. Apa kowe iki isih ngajarin joget to, Nduk?
0: Nggih, Mbah.
1: Arep nggo pentas ning ngendi?
0: Nggih mboten tinggi pentas, Mbah.
1: Wela. Latihan kok ora nggo pentas ki kepriye? Ala ya ngopo? Dadak latihan barang.
0: Latihan niku mboten kedah pentas. Sinaosa mboten pentas nggih tetep mawon latihan, Mbah. Supados prigel.
1: Ayo sakarep mondo. Ning sing baku. Pelajaran mojo ketinggalan lho. Kuwi welinge Simbah. Diling-eling. Nduk ya.
0: Nggih, Mbah.

0: ndelok pengumuman sing ditemplekke ana tembok-tembok iki dhisik ah.
1: Apa ya?
0: Ana kompetisi tarian. Karangan sendiri tingkat SMP SMA. Terus sing kepilih entuk beasiswa. Terus tariane digaweke iringan njur dikirim ning Jakarta. Wah, pentas ning taman mini. Waduh, senenge menawa bisa kepilih. Isine tarian bab warna-warni kebudayaan Indonesia. Terus anggotane papat. Waduh, paling lambat kapan iki? Sek, tak catete wae. Wes, aku kudu kondo karo kanca-kancaku.

0: Nah, wis rampung iki rancangan kostume. Wis, ben sederhana wae. Sing wis ana wae. Sing baku penilaiane ning koreografi tari. Ning yo kabeh tetep kudu apik. Wis tak rancang. Jur kostum wis jari iki wae. Iki yo apik. Mengko tak kombinasi karo selendang iki. Waktu tampil ning ngarepe Dewan Yuri. Oh iya. Nganggo iki. Gelung kondeku sing wis suwe ora tak nggo. Gelung konde iki tak resikane dhisik lah. Ben ketok apik sesuk nek tak nggo.
1: Wela, Nduk Ima. Kok malah durung turu to? Loh. Malah jongkati konde. Kowe iki arep ngopo, Jema? Hah? Kok wengi-wengi jongkati konde barang?
0: Kula ajeng pentas.
1: Pentas opo? Wis to, Ma. Rasa warna-warna.
0: Mbah, pun to. Kula kepengin ngresiki gelung konde niki, Mbah. Dangu mboten dingge, dados reget.
1: Ayo, neng iki kuwi wis wengi, Nduk. Sesok-esok kuwi kira yo sekolah to yo.
0: Nggih, Mbah, nggih.

selehke ngendi yo gelongkonde iki? Wingi tak simpen neng lemari. Kok iso dadi neng teras yo? Gek-gek, simbah arep buang gelongkonde ku iki yo. Iki kudu tak slametke. Rong dino meneh tak nggo kompetisi tari. Jur piye yo? Tak simpen ngendi yo? Tak simpenin yang jopo wae. Ih, kok aku tadi merinding yo? Neng cedak kandang wae po yo. Besok nek wis aman, gelung kondeku tak simpen meneh neng kamar. Wah, ada teh ora ono sumbaung ce. Kok wengi iki kok yono toh? Wedi aku. Duh, simbah mengko mireng iki. Aja seru-seru. Iki tak neke bekas kandang pitik iki dhisik. Gelung kondene tak bungkus rapet, ra njur ora reget. Wis, tak simpen kene wae.

bocah kai kandhane jen ngeyel tenan kok imah kuwi. Wis marai aku isin tenan. Nek jur diserek karo tonggo-tonggo bab imah. Wis dikandhani rasa werna-werna. Hopi yo hopi. Boyo rasa aja-aja anai uwong. Isin aku mbahmu kaya gini iki. Gelongkon deki. Gelongkon deki sing marake kabeh. Iki kudu tak rusak. Wis tak buang ning ngarepan lah kok. Iso diseleke ning bekas kandang pit. Untunge aku koyo resik-resik. Dadi iso ngerti ana kelongkon de diteleh kene kene. Wis iki tak obong e wae. Wis tak obong wae.

0: Ya yuk, awak EDW kudu mikir piye carane kanggo acara sesuk kuwi. Awak EDW latihan wae delek-delek. Jur saiki Mbak Imah malah gelung kundene rusak diobong Mbah Pawiro. Jur piye sesuk anggone dandan
1: Mbak Imah kuwi jare orang duit-duit dinggo tuku gelung konde. Jur sesuk piye Sekar?
0: Ngene wae, awake dhewe urunan. Kowe duit-duit ora?
1: Regane pira yo? Larang ora yo?
0: Hayo ora ngerti. Gelung konde kaya ngene Mbak Imah.
1: Yo iso urunan. Neng, aku tak ndudah celenganku dhisik.
0: Ho, ngono wae apik. Mesake Mbak Imah. Jur sesuk awake dhewe iso melu kompetisi tari kuwi.
1: Wis ayo bali jipuk duit. Iki mumpung ibuku gak nyumbang.
0: Iya. Mengko tak ampiri. Langsung bablas pasar Beringharjo. Boncengan wae ya numpak pit.
1: Yo, yo, yo ayo.

Sutresno Budoyo Cekap Semanten atur kiaran Sandiworo Radio Basa Jawi ingkang dipunaturaken dening keluarga Jogja kanthi cariyos Gelung Kondi. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Mugi-mugi kiaran menika saged nambah panglipur sarta ndadosaken syukur nanging penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Nyopo toh, ayo opo sing marake kuwi bunga kuwi. Kamangka pirang-pirang dino rupamu katon semrawut. Ulatmu uga peteng. Isih hajar. Ora kaya adate. Ning dino iki kowe katon sumringah kita ayu, rasa ngrayu. Aku ora duwe dhuwit receh kanggo mbayar rayuanmu. Ora ono sing cilik yo sing gedhe ora nolak kok.
1: Panyaute Ulin banjur kandhani kanthi rupa sing luwih temenanan, ora guyonan maneh.
0: Tenan lho, kowe kito ayu. Ojo-ojo kowe oleh pacar anyar yo. Kawit mbiyen jane aku rak yo ayu to. Mripatmu wae oleh nyawang ora mat.
1: Arum mesem ampang.
0: Kowe mau kondo apa? Pacar anyar? Ngaco. Lah wong pacar sing lawas wae urung duwe kok anyar. Piye nalare? Oh, iya ding. Aku salah ngomong. Maksudku apa kowe menemukan si dia? Si dia sapa? Rasah kumbi lho. Ya priya sing tau tok critake kuwi.
1: Arum mesem kebak teges. Mripate ora bisa ndelikake rasa senengi.
0: Ayo to. Aku diceritani.
1: Pangatake Ulin ora sabar.
0: Apa sing kudu tak critake? Wong durung ana kepastian. Dadi menani priya kuwi aku wit oleh titik terang, nanging kabeh uga durung mesti. Aku janji kowe mengku wong sing sepisanan kang bakal tak critani sakwise aku bener-bener ketemu dheweke.
1: Ulin nyawang arum kanthi mripat sing aneh. Banjur gedhek-gedhek. Lah wong durung ketemu wae mitrane kuwi wis bungai kaya ngono. Mengku yen wis ketemu tenan, njur kaya ngopo? Ngono batini. Sebab Ulin mentas maca buku, yen perasaan sedih sing liwati wates ora apik mungguhi kesehatan jiwa. Mengku nugo suwalii, seneng sing liwati wates uga ora prayogo. Lan arum? Ulin bali nyawang arum sing lambini katon mesem.
0: Mbok menawa kowe iki perlu konsultasi karo dokter jiwa lho ya.
1: Ukara kuwi nyeplos ngono wae saka lambini Ulin.
0: Tok pikir aku edan ngono apa? Mengko dhisik to aja kesinggung. Maksudku ora ngono kuwi. Wong sing rumangsa seneng kelatuk, sedih kelatuk. Pokoke apa-apa sarwa kelatuk kuwi ora apik mungguin kesehatan jiwa. Kaya awakmu saiki. Sekor mangsaku aku seneng kuwi rada kelatuk. Nanging aku rumangsa jiwaku sehat. Apa kowe ora seneng yen nyawang aku bunga? Sorry, aja salah tompo to. Aku mung kuwatir wae. Oleh ku kondo mergo aku peduli.
1: Arum mesem. Dheweke bisa ngerti kekuwatirane mitrane kuwi. Bareng Ulin wis bali menyang mejani. Arum isih katon mesam-mesem. Oleh mesem keriki mergo migatekake penampilane sing pancen rada kelatuk. Klambi abang, sepatu abang, lan tase uga isih sakwarna senajan ora abang nyeter kaya klambine. Pantes Ulin kuatir. Batine arum karo isih mesem. Sauntara saka kaduan, Ulin nyawang kancane kuwi kanthi ketir-ketir. Dikira emosine arum wis ora stabil.

0: nyedaki wektu tekani gawe Baskoro malah kisruh. Pikirane komet. Soale email bojone ngotot kepingin melu menyang Yujo. Dheweke ngotot kepingin ngampingi ngepasi pameran dibuka. Email oleh mudah ora kok tanpa sebab. Nalika mlebu ing studio sing dadi ruang kerjane Baskoro, email weruh katalog sing gumledhak ing meja sing banjur dijupuk lan dibuka imboko sak lembar. Oleh mbuka sak temene ya mung iseng. Wong senajan dadi bojone Baskoro, sak temene dhewe ora patiya ketarik karo lukisane. Sing disenengi saka priya kuwi mergo sugih lan ganteng. Dudu lukisane. Senajan lukisan kuwi sing wis ndadekake dhewe bisa urip mubra-mubur. Nalika weruh gambar lukisan sing diwene judul Kenyo Jroning Impen ing jero katalog mau, email dadi penasaran. Dewi banjur nyedaki Baskoro kang lagi ngalamun ing ngarep kanvas kosong.
1: Mas, sopo kenyo sing dadi model lukisan iki? Rasane aku kok durung tau weruh.
0: Pitakone ngarah-arah karo nuduhake gambar ing katalog mau. Baskoro ora gubris marang pitakone sing wadon lan malah kondo siji. Aku wis kondo bola-bali to. Yen aku lagi ono njeron studio, tulung aja diganggu. Mundak konsentrasi ku ambyar.
1: Lajene panjenengan nang jero ora metu-metu.
0: Aku lagi konsentrasi ngrampung ki lukisan kuwi. Baskoro nudingi kanvas ingiringane sing isih tetes. Lukisane ngenani merpati sak judu sing lagi kekablak njugetake tarian tresno.
1: Lamir meh sedino lo, aku rawuh panjenengan.
0: Resikone dadi bojone pelukis yo ngene iki. Biyen sadurunge ningkah, aku lan kowe rak wis sepakat yen kita bakal ngurmati privasi masing-masing. Kita sepakat yen kowe bakal menehi kebebasan sakwuduwe marang aku kanggo berkreativitas. Mungkunu ku swalii, aku ora bakal ngaruh biru marang urusanmu.
1: Iya, aku sih kelingan. Nanging kuwi ora adil. Jenengan bisa asik nglukis tanpa keganggu. Sawetara aku kesepen. Aku bosen, jenuh.
0: Baskoro gandeng sing wadon dijak metu saka studio sing mapan ana ing lantai telu. Pirangan bangunan sing paling dhuwur saka omahku. Baskoro terus gandeng sing wadon muduni undak-undakan mlebu ing perpustakaan sing mapan ana ing lantai loro. Pamri kejaba ora seneng yen studio sing dadi ruangan kerjane dinggur gejegan. Ruang perpustakaan kuwi cukup rapet. Saupama email nganti nyuwara suro utawa ngajak padu, pembantune ora bakal krungu. Alasanmu kuwi ora rasional. Saupama aku iki pegawe sing nyambut gawe ing jaba, jam kerjane uga suwi. Esuk tekan sore. Malah bisa uga tekan bengi yen akeh lemburan. Apa sliramu go arep protes yen aku ngono kuwi? Gandane Baskoro sakwise wong loro lungguh adep-adepan ing ruangan perpustakaan pinisah meja. Genio sliramu ra golek kesibukan amrih ora kasepen.
1: Kesibukan apa?
0: Suarane email rada jengek. Yo, kerja kek. Utawa apa wae, pokoke ana kegiatan. Yen sliramu duwe kegiatan, wektu bakal lumaku tanpa rinoso.
1: Kerja. Beda apa aku duweni bojo sugih? Yen isih kudu kangelan nyambut gawe. Aku rabi mergo kepingin leren ora nyambut gawe, ora diuyak-uyak wektu. Kepingin ngepenak gawa. Yo pokoke jujur, aku kepingin bisa menikmati urip. Mulane kena ngopo aku milih panjenengan? Mergo tak anggap bisa nyukupi kebutuhanku. Aku wis bosen dadi rerehane wong terus, bosen diperintah-perintah.
0: Janjani, yen kerja kuwi dinikmati, dihayati. Apa wae pakaryan kang diayahi, ora bakal rinoso yen kuwi mujudake beban.
1: Panjenengan ora tau ngrasakake kepiye rasane diomel-omeli dening bos saben wektu. Apa meneh yen target sing diangkat dianggap kurang? Ora mung bagian pemasaran tok diomeli, nanging tekan bagian admin lan staf liyane uga melu dadi sasaran. Melu ketiban banget. Mula kena ngopo aku moh kerja meneh. Aku wis bosen krungu nyanyiane bos sing suarane ajek cemplang.
0: Mungkin sliramu bisa makaryo ing papan liyo. Ora kabeh majikan nyinyir kaya mantan bosmu kuwi to. Kandhane Baskoro sareh. Dheweke kelingan nalika sepisanan ketemu karo Imel ing sawening papan praktek dokter gigi. Imel lagi loro untu. Ono perangan gusine sing abuh. Dene Baskoro arep nyopotake salah siji untu peranganing bam sing kerep gawe repot nalika ngepasi kumat. Larani ora ketulungan. Senajan lagi loro untune, kenyo iku omongane tetep kemercek. Mbok menawa kegawa karo pakaryane sing ngakune sawijining humas ing sawening perusahaan jasa. Kulino ngadepi wong saka maneka kalangan. Dadi sikape marang Baskoro senajan lagi ketemu sepisanan ora katon canggung. Sapa temun sepisanan kuwi terus disambung karo patemon-patemon candai. Mesti wae karo Baskoro uga disambi-sambi. Maksudé disambi ngliyo. Mergo pacari Baskoro ora mung siji.
1: Aku ngerti, Mas. Yen penyenengan sama nih seniman. Seniman biasane seneng marang keindahan. Aku maklum yen pacari Mas Baskoro akeh. Ning aku ora kepingin kelangan Mas Baskoro.
0: Kandane email ing sawijining wektu lewat telepon. Sakwise wis suwe banget Baskoro ora ngubungi. Kuwi antoro liyo sing dadi tetimbangane Baskoro. Genio dheweke milih email minangka pasanganing uripe ing antarane kenyo-kenyo ing sakiwa tengene sing uga kesengsem marang dheweke. Pangirani, email bakal ngerti marang donyane lan duweni toleransi kang dhuwur marang dheweke. Wong nalika pacaran kaya yoyo. Nanging bareng wis kelakon dadi bojone, jebulno pangirani Baskoro salah. Yen diarani egoismono sak temene yo ora. Imel cukup pangerten. Ning kecemburuane sing kadang urang wati. Kuwi sing marake Baskoro dadi kurang respek marang sing wadon. Dasari tresnane uga mung tipis. Mulai ketarik marang Imel mergo blegere sing pancen mencotake tenan. Rupo oleh awak proporsional. Ketambahan kenes pisan. Sopo sing ora kepincut marang dheweki.
1: Mas, aku rak mung takon sopo wanita sing dadi model ning lukisanmu kuwi. Kok panjenengan jawabane malah gladrah tekan ngendi-endi? Malah kongkon aku kerja golek kesibukan lan sak piturute. Mestine dheweke kuwi wanita simpenanmu. Jenengan mesti duwe wanita liya sing tanpa tak mangerteni.
0: Panu duwe Imel karo nyawang landhep marang sing lanang. Baskoro wegah wangsulan. Sebab dheweke ngerti watak Imel. Apa wae sing dikandhakake wanita kuwi mesti bakal ora percaya. Lan tentekane mengko mung bakal padu yen diladeni. Mulane Baskoro trimo meneng. Nanging menengi Baskoro ditegesi beda dening Imel.
1: Mas, jenengan ora wani wangsulan. Kuwi tegesi iya. Pokoke mengko yen pameran ning Yojo, aku tetep melu.
0: Kok aneh? Biasane sliramu ra nate peduli.
1: Nang saiki aku peduli. Aku pengen weruh kaya ngopo rupane wanitamu. Aku pengen ngerti apa sing menarik saka wanita iku kok njenengan bisa nganti kedanan.
0: Lambemu yen ngomong dijogol. Yen saben-saben proses kreatifku mbok cubriyani. Suwe-suwe aku bisa mandul lan gantung kuas. Karirku pinangka pelukis tamat. Jujur, aku milih sliramu ndak kira sliramu bisa memahami aku. Bisa ngerti dunyaku. Suarane Baskoro rada sengol. Imel rada ngeragap bareng disengoli kaya mengkono.
1: Sorry. Jane aku mung rada cemburu.
0: Kandhane Imel nyelondho. Cemburuanmu kadang-kadang ora rasional.
1: Mungkin aku salah. Nang aku kepingin banget melu nyang Yojo. Tur meneh, iki rak pameran tunggalmu. Aku kudu melu. Aku sisianmu. Aku nduweni hak kanggo tampil ngampingi jenengan. Yen sakupamu kuwi pameran bareng, aku mbok penggak ora melu. Aku isih bisa maklum. Nanging iki pameran tunggalmu. Apa wae alasane aku kudu melu?
0: Imel tetep ngotot kepingin melu. Baskoro ora bisa apa-apa. Dheweke ora bisa ngunggahi rembuge sing wadon. Mergo Imel pancen bener. Minangka bojo, dheweke duweni hak kanggo ngampingi senajan kuwi ora dadi karepe. Pewayangan indah kang wis dirantam tarik-tarik dening Baskoro sakolo ambiar. Baskoro ngrasakake yen arum saya adoh saka ranggiani. Tresno kang renggani dodo. Opo saklawase mung bakal dadi impen indah kang renggani dino-dino sepi tanpa pengarep-arep nyoto bisa urip sesandingan. Duh wong ayu, aku kangen sliramu. Bisi ijur ning ati.
1: bagian penyeningan kabut dan tekiloni. Lila nono aku teko pas pembukaan pameran bayi. Sak wisiku, aku tak bali menyang hotel utawa bali langsung menyang Semarang.
0: Suara nimel bali ngureki. Baskoro isih tetep meneng. Mripate adoh tumlawu. Ngerti Baskoro rananggapi. Imel ngomong maneh.
1: Mas, aku ngerti panjenengan mungkin ora seneng tak kancani. Rumangsa kurang bebas. Nanging sepisan iki wae Lila nono aku melu, Mas.
0: Baskoro mantuk kanthi kepeksa. Wegah yen urusane mengku dadi kedowo-dowo. Sebab yen deleng gelagate email pancen gemang mundur.
1: Matur nuwun banget, Mas. Jenengan pancen bojo sing paling pangerten senajan aku seora mutu.
0: Imel ngesun pipini sing lanang. Nila akiroso panunguni. Kito iwai pancen tulus, nanging sopo sing bisa mangerti atini wanito. Nalika wis bali maneh ing jero kamari Dewi, ijen tanpa Baskoro, sawening pikiran licik kumlibat ing sirai Imel.
1: Ora apa-apa, yen saiki aku kalah. Nanging mengko, ono titi mangsane kowe kudu mbayar larang kanggo iki.
0: Pangigit-igite wanita iku karo narik selimuti. Ono rasa sepi sing dumadakan ngrambati dadani. Ono rasa loro kang meneng-meneng jojoh atini. Imel kroso yen Baskoro wis angel diarep-arep maneh tresnani. Nanging opo dheweke kudu ngalah ngono wae.

Makaten Sutresno Budoyo Kidung Sukmo Larasing Jiwo Seratanipun Ardini Pangastuti BN Perangan Sekawan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Endang Swasono Enjing Perumpat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Perumpat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Swatasno Budaya Sugeng Enjang. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perumpat Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Swatasno Budaya Enjang meniko matur nuwun kagem panjenengan yang sudah mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital dan sesarangan kulo Andita Rizkia. Segera saja akan kami hadirkan babagan niti kabecikan di hari Senin di tanggal 14 September 2026 bersama dengan penyuluh agama Ki Ketut Baskara mengenai belajar ikhlas tanpa terikat hasil kerja. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anu Badra Kartawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi sahabat berbudaya, bertemu lagi dengan saya Ketut Baskara di Batik Anitika Becikan. Segala puji dan syukur saya haturkan atas karunia dan rahmat Ide Sang Yang Widiwasa, karena pada hari yang baik ini kita diberikan kesehatan disertai niat yang tulus, suci dan ikhlas untuk membahas ajaran agama Hindu yang sangat agung dan mulia. Adapun judul Dharma Wacana siaran yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah keteguhan hati menjalankan niskama karma, belajar ikhlas tanpa terikat hasil kerja. Semoga pemikiran yang disampaikan ini dapat menjadi penerang dan petunjuk dalam jalan hidup kita sepanjang masa, agar kita menemukan keselamatan, kedamaian, dan kebebasan jiwa yang sejati. Para pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan dan introspeksi diri secara mendalam, sejak kita lahir sebagai manusia di dunia ini, tidak ada satupun kegiatan atau tindakan yang terlepas dari yang namanya karma. Karma berarti perbuatan, pekerjaan, atau tindakan yang menjadi sarana utama bagi kehidupan manusia di dunia. Dimulai dari bangun tidur pagi hingga kita terlelap di malam hari, bekerja, menuntut ilmu, membina keluarga, sampai bersembahyang memuja Tuhan, semuanya adalah karena karma. Namun, ada satu pertanyaan yang sangat penting yang patut kita renungkan bersama. Mengapa kita bekerja? Apakah yang menjadi dorongan utama di dalam hati kita saat melakukan karma tersebut? Yang umum kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas manusia melakukan karma hanya berorientasi pada pala atau hasil. Kita bekerja karena menginginkan gaji yang besar. Kita berdana punia karena menginginkan pujian atau nama baik. Kita mengenyam pendidikan tinggi dengan tujuan meraih status sosial. Bahkan, sewaktu kita bersembahyang memuja Sang Hyang Widi, seringkali hati kita dipenuhi oleh permohonan. Memohon rezeki, memohon perlindungan, memohon keselamatan, serta dijauhkan dari mara bahaya. Ketika tindakan atau kerja kita terikat pada prinsip siapa yang bekerja, dialah yang harus menikmati hasilnya, hal tersebut dinamakan sakama karma, yaitu perbuatan yang didorong oleh keterikatan pada hasil kerja atau pala. Namun, apa yang terjadi jika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan? Bagaimana jika pekerjaan yang telah diperjuangkan dengan perasan keringat dan air mata justru menemui kegagalan? Bagaimana jika kebaikan yang ditanam dengan tulus malah dibalas dengan kejahatan dan penderitaan dari orang lain? Disinilah muncul apa yang disebut duka, kesedihan, penderitaan yang menghimpit, kemarahan dan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam jiwa. Oleh karena itu, di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sri Krishna memberikan petunjuk teragung kepada Arjuna. Petunjuk yang sangat relevan menjadi obor penerang hidup kita di era modern ini. Petunjuk itu tidak lain adalah ajaran niskama karma, suatu kondisi keteguhan hati untuk melakukan tindakan secara ikhlas tanpa terikat pada pahala atau hasil kerja. Para pendengar yang saya hormati, ajaran niskama karma ini bukanlah filsafat yang rumit atau hanya ditujukan kepada para pertapa. Niskama Karma adalah ilmu praktis teragung tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat menemukan kedamaian sejati di tengah dinamika kehidupan yang berputar bagai roda. Lantas, apakah arti dari niskama karma itu? Secara etimologi, niskama karma terdiri dari tiga bahasa Sanskerta. Nis yang berarti tidak ada, lepas dari atau bebas dari. Kama berarti keinginan, nafsu pribadi, kepuasan ego. Dan karma berarti perbuatan, tindakan atau pekerjaan. Dengan demikian, niskama karma berarti perbuatan atau pekerjaan yang didasari oleh rasa bakti, kewajiban, dan keikhlasan tanpa dikendalikan oleh keterikatan pikiran pada hasil. Mari kita renungkan sloka yang sangat terkenal dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 47, di mana Sri Krishna bersabda, "Engkau hanya berhak melakukan pekerjaan, tetapi engkau tidak pernah berhak atas hasil dari pekerjaan itu. Jangan pernah menjadikan hasil dari pekerjaan itu sebagai motifmu dalam bertindak, dan jangan pula engkau terikat pada ketidakberbuatan." Ini adalah Gita Wakya, sabda Tuhan yang menekankan hukum alam. Ada empat pilar utama dalam sloka ini yang harus kita simpan di dalam hati. Yang pertama, karmanya evadi karasate. Kita hanya memiliki hak dan wewenang penuh atas proses pekerjaan. Kita berhak berusaha, menjalankan kewajiban, dan berikhtiar semaksimal mungkin dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, mapalesu kadacana. Kita tidak memiliki hak mutlak atau kuasa penuh atas hasil dari pekerjaan tersebut. Sebab hasil ditentukan oleh berbagai faktor, hukum, retta, kehendak Tuhan, dan akumulasi karma masa lalu yang berproses. Yang ketiga adalah ma karma pala hetur bur. Jangan sekali-kali menjadikan hasil atau pala sebagai satu-satunya pendorong atau alasan kita bertindak. Jika hasil menjadi dorongan utama, maka saat hasil tidak sesuai harapan, kita akan jatuh dalam kegagalan mental dan penderitaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mate sangustwa karmani. Jangan karena kita tidak boleh menuntut hasil, lalu kita menjadi malas, enggan bekerja, atau melarikan diri dari kewajiban. Niskama karma tidak sama dengan sikap apatis atau menyerah. Agar lebih mudah dipahami, mari kita cermati perbedaan tegas antara sakama karma dan niskama karma. Sakama karma, pendorong utamanya adalah keinginan pribadi, ego, kepentingan diri, pujian materi atau pala. Sedangkan niskama karma, pendorong utamanya adalah rasa kewajiban, bakti kepada Tuhan, dan wujud pengabdian kepada sesama. Sedangkan fokus utama dari sakama karma tertuju pada hasil akhir atau masa depan. Sedangkan niskama karma tertuju pada proses kerja. Dalam sakama karma, kondisi jiwa seringkali cemas, takut gagal, iri hati, dan terombang-ambing antara suka dan duka. Sedangkan dalam niskama karma, kondisi jiwa yang muncul adalah ketentraman, damai, tenang,

itu kurang bagus, ia marah dan kecewa. Demikian pula manusia yang menjalankan sakkama karma dalam hidup sehari-hari. Jika ia bekerja baik tetapi tidak mendapatkan pujian dari atasan, ia mogok dan mengeluh. Jika ia mengabdi di pura tetapi tidak diakui oleh orang lain, ia menjadi jengkel dan benci. Pikiran seperti ini hanya akan membuat ego atau ahamkara semakin membengkak. Sebaliknya, orang yang menjalankan niskama karma tidak demikian. Ia bekerja seperti seorang penari yang menari dengan penuh sukacita di atas panggung kehidupan. Ia menari bukan karena mengharapkan penonton bertepuk tangan atau tidak. Ia menari karena menari adalah ekspresi jiwanya yang indah. Ia bekerja semaksimal mungkin, penuh ketelitian dan keahlian. Tetapi setelah pekerjaan itu selesai, ia mempersembahkan seluruh hasilnya di hadapan Tuhan dengan ucapan Krishnarpanam Astu atau Idam Namamah. Ini milik Tuhan, bukan milikku. Para pendengar yang saya kasihi, seringkali kita berkata, saya sudah berusaha ikhlas, tetapi rasa kecewa masih ada menyusup di dada. Atau, bagaimana bisa ikhlas jika pekerjaan saya dicurangi atau tidak dihargai oleh orang lain? Ini adalah pertanyaan yang sangat nyata. Mengapa sangat sulit menjalankan niskama karma ini? Jawabannya terletak pada dua belenggu yang mengikat jiwa manusia, ahamkara atau egoisme dan maya, ilusi keterikatan. Dalam Bhagavata Adhyaya 3 Sloka 27, Sri Krishna bersabda, semua pekerjaan di dunia ini sesungguhnya dilakukan oleh sifat-sifat alam semesta, guna dari prakerti. Namun, manusia yang dibingungkan oleh ego palsu beranggapan dalam hatinya, akulah pelaksananya. Tanpa disadari, kita sering merasa dirikulah yang paling berkuasa. Kita merasa karena akulah yang bekerja, keluarga ini sukses. Karena kecerdasanku, proyek ini bisa berhasil. Jika tidak ada saya, organisasi ini akan hancur. Perasaan aku adalah pelaku itu disebut kartatwa abhimana, rasa bangga egoistis yang membuat kita terikat pada hasil. Ketika kita merasa diri sebagai penentu utama, secara otomatis kita akan menuntut hasil. Kita lupa bahwa ada jutaan variabel hukum alam, kehendak Tuhan, dan faktor luar yang turut bekerja. Jika kita berhasil, kita menjadi sombong atau mada. Jika kita gagal, kita menjadi stres, depresi, dan frustasi. Kesombongan dan kesedihan adalah dua sisi koin yang sama. Ego yang terikat pada hasil karma. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin ada yang bertanya, ajaran niskama karma ini sangat bagus secara teori. Namun bagaimana bisa diterapkan di dunia modern yang penuh persaingan, materialisme, dan tuntutan target ekonomi sekarang seperti sekarang? Justru ajaran niskama karma adalah obat mujarab sejati. Gaya hidup yang melulu berorientasi pada materi menyebabkan banyak orang mengalami stres. Banyak orang mengalami burnout. Di media sosial, orang-orang berlomba memamerkan kebaikan demi mendapatkan like, share, dan pujian. Dalam dunia kerja dan karier, orang yang menerapkan niskama karma tetap memiliki ambisi positif pada kualitas kerja, bukan pada keterikatan ego pada hasil. Ia bekerja dengan dedikasi tinggi karena tidak terbeban oleh kecemasan, pikirannya menjadi jernih, kreatif dan inovatif. Dalam hubungan keluarga dan masyarakat, dalam keluarga sering timbul perpecahan karena kita menuntut balasan atas kebaikan yang telah dilakukan. Orang tua merasa telah membesarkan anak, lalu menuntut anak

harus selalu menuruti kehendaknya. Jika kita menerapkan niskama karma, kita mencintai, merawat anak, dan membantu pasangan secara murni dan ikhlas sebagai wujud rasa kasih dan kewajiban. Saudara-saudaraku yang saya hormati, hidup ini bagaikan panggung sandiwara yang agung. Ide Sang Hyang Widiwasa adalah sutradara utama. Kita ditugaskan menjadi pemeran dalam peran kita masing-masing. Ada yang menjadi guru, siswa, pemimpin, petani, pedagang, dan rakyat biasa. Janganlah kita sibuk cemas dan membuang energi dengan memikirkan bagaimana akhir sandiwara ini, apakah saya mendapat piala atau pujian. Tetapi, mainkanlah peran itu dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi, keahlian, kejujuran, dan keikhlasan yang mendalam. Nikmati setiap detik prosesnya. Setelah pertunjukan selesai, persembahkan seluruh peran dan hasilnya kepada Sang Sutradara Agung, Ide Sang Hyang Widiwasa. Jika kita mampu menjaga keteguhan hati, menjalankan niskama karma, maka segala kecemasan akan sirna. Rasa takut akan kegagalan akan lenyap. Hati kita akan diliputi oleh kedamaian yang tak ternilai. Kita akan melangkah di dunia ini dengan ringan, tegar, dan penuh ketenangan sejati. Semoga beliau memberikan kita kekuatan jiwa, kesadaran spiritual, dan keteguhan hati agar mampu melatih diri kita menjadi pelaksana niskama karma dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah pekerjaan dengan ikhlas, karena di sanalah letak keselamatan jiwa yang sejati. Demikian siaran singkat yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat bagi pembangunan jiwa dan bakti kita kepada agama, bangsa, dan negara. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Binongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal, RRI Ngayu Jokarto badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Taman Bacaan Masyarakat TBM Teras Baca Jita Kita, sukses menggelar puncak perayaan literasi bertajuk Bedah Buku, Apresiasi dan Gelar Karya Harsa. Acara ini menjadi panggung apresiasi atas lahirnya buku cerita anak bergambar, karya perdana hasil buatan anak-anak setempat. Ketua TBM Teras Baca Jita Kita, Ikvi Mu'alifa Izati menyampaikan bahwa ada beberapa hal kegiatan yang sudah dilakukan, yakni workshop penguatan manajemen TBM dan pelatihan penulisan cerita anak bergambar berbasis budaya lokal. Beralih ke informasi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Bantul menggelar Bantul Innovation Award BINA 2026. Agenda tahun ini menjadi ajang pemacu perangkat daerah dan masyarakat untuk melahirkan inovasi yang berdampak positif serta memberikan manfaat nyata. Kepala Bapeda Bantul Ari Budi Nugroho menyatakan bahwa BINA 2026 juga merupakan wujud apresiasi kepada berbagai pihak atas inovasi yang telah diciptakan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sesarangan Kulau Cengdit, Andita Rizky wantering Maduk Gaduk, sumonggo masuk kelas di 0274552219 atau di 0895-0144-1066. Sumonggo, pertanyaannya adalah, manakah penulisan kata baku yang benar sesuai KBBI di bawah ini? A. Cedera atau B. Cidera? Halo, Sugeng Injang, Maduk Gaduk.
1: Sugeng Injang, Maduk Gaduk, sendiri.
0: Sugeng Injang, Lianto.
1: Iki ya, dia apa nomor siji.
0: Lah niku biasanya nggih awal tapi mboten nomor setunggal iki saged nomor setunggal.
1: Ah nggih, tak gelas wae yo.
0: Nggih. Pokoknya yang penting sehat nggih, Kang Bakar
1: sehat, nggih. Alhamdulillah, ya salam sekane dia mau sendiri.
0: Nggih.
1: Ya, kok tak derek jawab. Tak habis biasa yang penting ketemu Bu Guru.
0: Siap.
1: Sing
0: CE ya.
1: Nggih, matur nuwun. Salam biasa sing di asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang. Halo.
2: Halo, Sugeng Esuk.
0: Sugeng Esuk. Monggo Mbah Noy.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Mbah Noy juga sehat selalu.
2: Amin. Ayo ngampiri Pak Depaimen sik aku.
0: Ya.
2: Siti.
0: Monggo.
2: Pak Yanto masuk ayo. Pokoknya untuk semua saja mari aku tak jawab sing A jeng.
0: A pakai E, Cedira.
2: Ya
0: pakai I. Ya.
2: Itu aja.
0: Oke.
2: Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Pilihannya betul menurut KBBI Cedira atau Cidera. Halo, Sugeng Injang.
3: Wilujeng Yenje, Manuk Gaduk.
0: J, Wilujeng Yenje, Pak De, Pak Imin, Pak Wartos
3: Pundi.
0: Alhamdulillah Pak De Tos Pundi.
3: Alhamdulillah kula nggih sehat. Matur nuwun Mbah, kula dintosi. Kula tak ngampiri Mbak Siti kalih Pak Sakirman, Pak Pujo.
0: Nggih.
3: Kula jawab sing B jendit. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
4: Halo, Cengdi, gimana kabar sayangku?
0: Baik, Bu Twijo, Pak Wartos, terus pundi.
4: Dungo pengestunipun, tansah winantu ingkarahayon, dungo dinungo dipinuji.
0: Alhamdulillah.
4: Jawaban kula ingkang A, cedera.
0: Pakai E.
4: Ya, betul.
0: E.
4: Makasih.
0: Sami-sami. Sugeng Injang. Terima kasih Bu Dwija. Halo Sugeng Injang.
5: Sugeng Injang Matuk Gaduk Jendit.
0: Nggih, Sugeng Injang Bu Sri Bo. Bu Sri Ut, ngapunten. Terus pundi bawa terus Bu Sri?
5: Sehat.
0: Sehat.
5: Mugi-mugi jeneng iki
0: kanca
5: sehat.
0: Nggih.
5: Jawaban
0: kula
5: enten A jeneng. Amawon. Nggih. Ngaten kemen matur nuwun medalipun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, selamat pagi Sugeng Injang.
6: Halo Sugeng Dalu, kok kleru.
0: Boten napa Sugeng Dalu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah.
0: Nggih, terus pundi Pak Wartos?
6: Nggih, saya sedoyo nggih. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah kalau sehat semuanya.
6: Nggih. Kula nggih jawab. Nggih, menurut KBBI itu yang benar adalah cedera pakai E.
0: Cedera pakai E.
6: Iya, kalau yang cedera itu salah bos benar.
0: Gitu?
6: Iya, matur nuwun Wanita.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Halo.
7: Halo, Sugeng Injang. Matuk Gato.
0: Sugeng Injang.
7: Matuk.
0: Kok agak kecil ya Pak?
7: Oh, enggak besar toh.
0: Iya. Halo.
7: Halo.
0: Nah.
7: Apa jangan langsung jawab aja.
0: Monggo.
7: Sudah tahu toh ini dari mana?
0: Terus mundi, Pak?
7: Sudah tahu toh ini dari mana?
0: Sampun.
7: Oh, sudah toh ya. Sampun ngertos ya. Langsung sing C mawon C.
0: C C C. C napa niku? Oh ya, boleh.
7: Ngoten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Matur nuwun. Berikutnya halo, suka enjam.
8: Ngenyang mat betu. Sak enengan.
0: Sebentar. Kok prepet-prepet ya? Mbah Nawi napa? Kok Pak Wardi nggih, Pak Wardi nengahan nggih. Mbah Nawi budur ding. Halo. Pimawon. Nggih. Terima kasih. Ini ngapunten apa kasih sinyal nggih. Halo, Sugeng Enjang.
9: Halo, Sugeng Enjang Cendi cantik.
0: Sugeng Enjang Bu Yanu nih.
9: Alhamdulillah, nggih.
0: Lama enggak masuk.
9: Sudah sendi?
0: Lagi ke Bandung, terus sudah kembali ya ini.
9: Di rumah sejak tuh Agustus akhir itu sudah di rumah pokoknya. Ngikuti terus ya. Ini jendir pertanyaannya saya itu kan tidak masuk, tapi tidak usah diulang, tidak apa-apa. Yang tempat saya itu kan atlet sama atlet itu loh yang tak pilih. Tapi kok ini beda jawabannya.
0: Yang ini yang cedera.
9: Cedera dengan apa?
0: Yang ini cedera dengan cedera. Pakai yang E atau aja pakai I?
9: Karena tidak anu tahu tidak belajar loh ini. Ngikut yang teman-teman saja.
0: Noten.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanu sampun mlebet. Salah jengipun

0: Sami-sami, terima kasih Pak Rimba, matur nuwun masukannya. Halo.
1: Sugeng Enjang matur kados
0: nggih. Sugeng Enjang.
1: Nggih.
0: Pak Bambang.
1: Leres. Kesundi warta.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin sudah ditanyakan.
0: Pak Bambang gimana? Napa?
1: Kemarin sudah ditanyakan Mas Jordan, cuma beda kata.
0: Oh, ngoten.
1: Apotek, apotik sama apotek. Yang benar itu yang pakai E. Saya jawab A saja.
0: Gitu?
1: Nggih.
0: Nggih. Sami-sami. Terima kasih Pak Bambang. Halo Sugeng Enjang.
2: Halo Sugeng Enjang, Bu Guru.
0: Sugeng Enjang, Pak Mujiono gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat. Derek sik pemawon.
0: Pemawon.
2: Matur nuwun Bu Guru.
0: Sami-sami, terima kasih. Hari ini temanya karena membaca, jadi kita merujuk pada kamus besar. Wah, ini ya. Sugeng Enjang Maruk Gatok.
3: Wilujeng Enjang Maruk Gatok.
0: Wilujeng Enjang.
3: Derek Maruk.
0: Monggo mlebet Mas Mamade.
3: Tapi ngosok itu mboten nado yang lagi kena matuk saja.
0: Okey.
3: Mugi-mugi Pak Warta Sae.
0: Alhamdulillah.
3: Tansah sehat walafiat.
0: Amin.
3: Bukan ketika konsep Yokro LRI 24 Tidak ya perempat mau dia mau ubi tangan sehat adalah dia.
0: Jee.
3: Kapan golok engkang A, A niku C derang gitu.
0: Yang pakai E, C derang.
3: Ya, pakai E. Jee. Mas Tengki Mawan gitu tinggi.
0: Salam
3: ya salam budaya.
0: Lestari budayaku, matur nuwun. Halo, Sugeng Enjang.
4: Halo, Sugeng Enjang dan kau suaranya dapat terkejut mbak.
0: Iya.
4: Ngetes. Lo lancar banget kan diku.
0: Lancar kakak tawon.
4: Betul. Diku mangke kanggonan anu anten.
0: Oh ngoten.
4: Kulo ati niki mrelokke ngoten kulo milih se A.
0: Ngoten nggih.
4: Wis penting absen.
0: Siap.
4: Nggih.
0: Matur nuwun. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang Mbak Dit.
0: Sugeng Enjang.
5: Nggih.
0: Monggo Mbak Siti.
5: Nggih, kula sing CE Cedera.
0: Pakai E.
5: Nggih.
0: Nggih.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Enjang.
6: Mbak.
0: Nggih.
6: Sugeng Enjang Cendit Wong Ayu.
0: Mami.
6: Ya.
0: Gimana kabarnya?
6: Kabar baik.
0: Heeh.
6: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah.
0: Ini udah sehat ya?
6: Kabar sehat walan dong.
0: Alhamdulillah.
6: Terus lancar. Semua pendengar, penyiar, terus jadi lancar sehat.
0: Amin.
6: Semuanya. Terus tak melun jawab. Engkang amawon cedera.
0: Ngeten.
6: Ngeten kemawon matunwon wong ayu nge.
0: Nge.
6: Salam saking aduh. Anak saya Brahmanti.
0: Nggih.
6: Itu matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Enjang Maruk Gatok. Halo.
7: Halo.
0: Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang Maruk Gatok.
0: Sugeng Enjang Maruk Gatok.
7: Saking Cedayu.
0: Nggih, Pak Sumar, terus pundi Pak Wartos?
7: Sehat yang kita keluarkan je.
0: Alhamdulillah sehat Pak Sumar Tasmundi.
7: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
7: Dijawab engkang A cedera.
0: Cedera. Aten?
7: Ye. Ampun matur nuwun.
0: Ampun. Ye. Sami-sami. Halo Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang Mbak.
0: Sugeng Enjang. Romo Sukap.
2: Nggih.
0: Pak Wartos dos pundi Romo?
2: Alhamdulillah sami sehat warga Mbak Andit nggih, sehat nggih.
0: Alhamdulillah Romo.
2: Nggih. Nggih, nderek jawab sing amawon matur nuwun.
0: Siap, sami-sami. Halo.
8: Halo.
0: Dari mana ini?
8: Dari Bolen.

0: Lagi, Mbak.
1: Oh, nje. Jung Ditira bilang gini, dari mana ini? Dari tadi.
0: Itu ya bisa.
1: Gitu ya. Nge. Ya, pokoknya yang penting happy-happy ya, toh?
0: Iya, biar iya. Awet muda.
1: Nah, itu tadi. Masa mau tua?
0: Tua terus. Gue tadi ini kakak tua.
1: Kakak. Burung kakak tua. Gimana ini jawabannya?
0: Ya, apa saja tuh pertanyaannya, Mbak?
1: Ini kan belajar melalui KBBI, ya toh?
0: Ya.
1: Nah, ini manakah kata yang baku? A, cedera pakai E, atau B, cidera pakai I?
0: Ya, coba A saja, Mbak.
1: Aja?
0: Ya, makasih.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang,
1: Sugeng Enjang.
2: Dari Demangan Baru.
1: UTD, kok UTD ya? Leres?
2: Inje, leres.
1: Gimana kabar, UTD?
2: Alhamdulillah, sehat. Ini kau badan jawab, man. Engkang A,
1: cedera. Aja ya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Injang, Maduk Gaduk. Waalaikumsalam.
3: Sugeng Injang.
1: Sugeng Injang Romo dan Ibu. Gimana Romo Tujuh, Pak Wartos dan Ibu? Sehat semua nggih?
3: Nggih sehat. Panjenengan sehat,
1: Dedek. Alhamdulillah sehat semua.
3: Nggih.
1: Gimana jawabannya?
3: Jawabnya, yo jelas, kita awong oleh so melakukan ini kok.
1: Kok gitu toh, ayam?
3: Orang aku tekan terus kok ya.
1: Gitu.
3: Ya,
1: ada.
3: Iya.
1: Ya, boleh. Sami-sami, terima kasih. Matur nuwun sangat Romo dan juga Ibu. Salajengipun, halo Sugeng Injang Maduk Gaduk.
4: Ayo jangan jangan marah gatel jangdir.
1: Nde. Yu.
4: Halo.
1: Yu muda bukan ini.
4: Iya
1: Iya Gimana kabar Yu?
4: Oh baik sehat. Gue mati listriknya ini.
1: Gimana?
4: Malah mati lampu.
1: Walah malah listriknya mati. Gitu. Noten.
4: Pak jawab
1: nggih. Noten.
4: Salam sehat ya jeneng sedaya keluarga.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Yu, matur nuwun sangat. Berikutnya, halo.
5: Halo. Sugeng Injing Maduk Gaduk Kayangan masuk.
1: Monggo Kayangan. Mas El napa niki? Kok Mas El Dedek niki?
5: Iya ini saya itu Jiji Ana. Jiji Ana tante.
1: Nggih Cahayu. Gimana
5: nduk? Jawab ini Jiji Ana mau jawabannya. Cedera.
1: Cedera boleh. Monggo. Sami-sami. Terima kasih. Matur nuwun nggih. Bu Agianti sampun mlebet salajengipun monggo.
6: Sugeng Enjing Maduk Gaduk.
1: Monggo Sugeng Enjing Maduk Gaduk.
6: Legeng-geng
1: sampun mlebet.
6: Jawaban kula
1: amawon.
6: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih Kirukun Werdo. Halo Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang Maduk Gaduk Jendi.
1: Nggih, Sugeng Enjang. Mbah Mus
7: terus.
1: Gimana kabar Mbah Mus?
7: Alhamdulillah sehat. Kulo niki di pantai niki.
1: Duh, pantai napa?
7: di pantai lah, pokoknya kiwa tengen laut.
1: Nggih.
7: Di atas jembatan iki.
1: Oh gitu.
7: Jembatane namane jembatan Jalan Lingkar.
1: Oh gitu, jembatan merah.
7: Jembatan Jalan Lingkar niku kiwa tengen laut.
1: Oh gitu.
7: Tembriko. Pulau, okay. Pulau Penyengat namanya.
1: Oh gitu Mbah Mus, bagus.
7: Wah sahailah.
1: Ngoten nggih. Nggih. Jeng dit gak dapat cerita, seneng banget ini belum jalan-jalan ke pantai ya toh.
7: Nggih. Jawabane C E D E R A.
1: Jadinya
7: Cedera.
1: Cedera. Ngoten.
7: Ah niku le.
1: C.
7: Matur nuwun, salam sehat selalu, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Terima kasih, Mbah Mus. Berikutnya, halo. Oh, terputus. Nggih. Kalau begitu kita ke WhatsApp dulu. Terima kasih. Oh, ada. Nggih, halo. Oh, terputus lagi ya, sudah. Pak Agus Sacariawan, jawabannya A, Jeng Dit. Kemudian yang CE ya, berarti halo. Oh, terputus. Pernah balik malah. Kemudian Umi Narti, assalamualaikum jenggeng ngecik mantuk garuk jengdi, jawabannya pun ah. Kemudian halo Sugeng Injang. Ini ke Pak Supoyo dulu yang kirim voice note. Gih, monggo.
8: Sugeng Injang jengdi, Sugeng Injang mantuk garuk, salam bahagia, salam sejahtera, salam damai, salam kebudayaan kagem jengdit. Jawaban kula cidera mawon. Jawaban kula mekaten lepat nyuwun ngapunten menawi leres nggih matur nuwun jengdit.
1: Sami-sami.
8: Guyu ora tuku keplok ora tombok, sing baku seneng atine tetep senajat senajan wis tuwa tetep guys nggih jengdit matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Bu Mulyati matur nuwun. Kemudian ada Pak Ferry Gunung Kidul, monggo. Matur
9: gaduk, kula tak jawab cidera utawi B.
1: J, Kang Min.
10: Sugeng iso matur gaduk, sugeng injang Bu Guru Jendit. Kula Kang Min saking Jajaran Kulon Triwi tadi. Menurut kula ingkang leres menika ngangge huruf E sedaya mboten ngangge huruf I. Ngeten mawon Bu Guru, salam kagem Pro Pandemen, matuk aduk sedaya, matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mas Priplayan A, Mbak Anggun A, Pak Untung di Tamsis A, C, Dira, Pak Supardiano B, Mbak Glendi monggo.
11: Tau Kang Isu, matuk aduk, kulo tetep jalan jamas. Kulo ajeng jawab ingkang bimawon matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ada dari Bu Yayu. Cikgu, jawabannya A. Pak Sutarno, assalamualaikum. Jendi, jawabannya A. Kemudian ada Pak Wiono. C, Dira. Mas Adi Gamelan, jawabannya A. Pak Gading, A. Mas Teo, A. Pak Keli yang masuk tuh sembrer itu cidera pakai I. Makaten nggih jendit. Boten napa-napa, sing penting absen. Matur nuwun saking jerkit Pak Keli, Pak Toyang luar. Ah, cidera. Kemudian Bu Saginem Sugeng Injen jawaban kula B. Mami Sartika sampun Pak Tupar.
12: Sugeng enjing Bu Guru Jengdit, sugeng enjing matuk gaduk, kula tak nderek jawab. Jengdit, nek kula tak milih A mawon, cedera. Soale nek biasane teori-teori dokter ning ora sok anak sok wonten teori menderita cedera tulang, cedera karena kecelakaan ngoten niku Jengdit, dados kula milih A mawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada dari Pak Sunaryono Muntilan A, Cedera. Berikutnya Pak Agus Prastowo, Cedera. Kemudian Mbah Cio. Mbah Cio matuk gatuk A. Bu Esti Kulon Progo B. Ada lagi sebentar, ini dari Bu Jumirah, monggo.
13: Sugeng enjang Mbak Dita, sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Trawisma Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab. Ingkang A ngoten kemawon Mbak Dita. Laris mboten napa-napa nggih Mbak Dita, sing penting saged nderek gayengaken matuk gatuk ngoten. Matur suwun Mbak Dita.
1: Sami-sami, matur nuwun. C. Sutresna budaya sumangga. Nanti kita buka lagi untuk telepon di 0774552219, kemudian WA di 0895014166. Kita ke lagu dulu, mboten saten budi-budi, tetap nyawiji.

0: siapa lagi? Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno Budoyo, kita kembali lagi tasih wonten ing Madok Gadok. Nah, Sutresno Budoyo, kalau tadi kan sudah ada pertanyaan begitu nggih mengenai KBBI, termasuk juga bagaimana kita itu membaca di dalam kamus besar tersebut. Nah, Sutresno Budoyo, masihkah buku ini menjadi jendela dunia? Jadi pada era digital saat ini, buku adalah jendela dunia ini bisa digantikan dengan podcast ataupun podcast yang merupakan jendela dunia, atau bisa juga tidak secara kita bilangnya hard copy, tetapi bisa pakai digital. Namun yang harus kita terus pegangkan bagaimana begitu nggih kalau kita semua ini perlu membaca buku. Kenapa? Karena buku ini memang sumber pengetahuan mendalam, melatih fokus dan juga berpikir kritis, kemudian juga transformasi bentuk, meskipun ada pergeseran fungsi dan juga minat baca yang perlu ditingkatkan. Banyak penelitian yang menyampaikan bahwa ketika kita itu membaca buku, kemudian dibacakan buku khususnya untuk anak-anak, bagaimana kecerdasan otaknya ini akan semakin baik. Makanan nggih, kita kembali Sutresno Budoyo, bentuk baku penulisan menurut KBBI apakah A. Cidera atau B. Cidera? Kita buka di 0274552219 sumonggo, ataupun yang ingin bergabung juga melalui voice note, atau yang ingin bergabung juga di WhatsApp. Halo Sugeng Enjang.
1: Halo Sugeng Enjang Jengdit.
0: Sugeng Enjang.
1: Kula milih Amawon Jengdit.
0: C. Amawon yuk.
1: Nggih. Sehat sedayanipun.
0: Sehat nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jangan lupa nonton Ketoprak ya.
1: Aduh jauh Jengdit.
0: Iya iya.
1: Daerah Gejayan. Kulo ler stadion jengdit.
0: Nggih, nggih. Nggih, pun ndak apa-apa lihat di YouTube.
1: Nggih. Aduh, mboten duwe ngoten niku ya.
0: Nggih.
1: Pun mboten apa-apa. Nggih. Nggih ngoten mawon nggih jengdit.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Nggih. Sami-sami matur nuwun. Halo Sugeng Enjang Margado.
2: Sugeng Enjang Margado itu.
0: Monggo ke Joko Budu. Alhamdulillah kita cukup putus pundi. Alhamdulillah. Ngoten. Ngotengke. Ngoten.
2: Nek kula kadhi pasangan nggih jauh banget edane ketopak niku.
0: Nah itu lho. Nonton nggih?
2: Nggih, biasane nonton lho Rin.
0: Lah nggih to, sekarang nonton lagi.
2: Ripasing kangen bingung
0: kan bulan ini. Oh ngoten sih. Besok tanggal 16 ya, nanti kalau nggak bisa datang ya nonton di YouTube kan ngoten toh.
2: Wah iso mangkat tenar itu.
0: Nah ditunggu nggih.
2: Jawabannya Amawon Budu
0: Sen.
2: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya halo Sugeng Enjang Maruk Gaduk.
3: Kenyang matur kanthi
0: Pak Syawiyo.
3: Leres.
0: Gimana kabar Pak Syawiyo?
3: Alhamdulillah niki ragi kredup.
0: Alhamdulillah mboten benter ngoten nggih.
3: Nggih. Monggo. Lah ingkang A.
0: Amawon.
3: Nggih, ngaten mawon jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami. Halo.
4: Halo.
0: Sugeng Enjang Romo Haji Ngadiono.
4: Ini Kenginjang Mbak Andit.
0: Nggih, gimana kabar?
4: Ya alhamdulillah paringi sehat iki ora to. Piye ngono lho.
0: Mboten nggih, agak nopo mboten sekeco. Nggih, ingkang banget pokoknya sehat-sehat gitu nggih.
4: Nggih, benar alhamdulillah iki.
0: Nggih. Monggo.
4: Ingkang Amawon.
0: Amawon.
4: Ketingale kok aniku.
0: Gitu ya.
4: Iya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kagem panjenengan yang mau telepon lagi silahkan ditunggu sembari jengdit mencari di voice note dan juga WA. Buwit Sarabayan jengdit kula pilih ingkang ake mawon. J. Pak Sutresno. A. Cidera. Bumin. Bu Amin Wonosalam Sukoharjo jengdit jawabannya Cidera. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang jengdit.
0: Sugeng Enjang.
5: Meniko saking padhe Bu Andri ora.
0: Walah, nggih gimana padhe pokan kliweran.
5: Kula jawab amawon nggih.
0: Ngoten.
6: Wah, enggak toprak gayeng po ya iki.
0: Dalem.
6: Nang toprak gayeng po ya iki.
0: Lah iya, monggo. Mas Toto, boleh tanggal 16 September lho diramaikan.
6: Niku ning nek ngorder pun niku mecake.
0: Terus pundi?
6: Nek ngorder.
0: Nek ngorder di Pro 2. Pro 2 Auditorium Demangan.
6: Pro 2 Auditorium Demangan.
0: Nggih.
6: Insyaallah nek selo lho niku.
0: Nggih, wong jadwal nggih padet tok ya.
6: Matur nuwun.
0: Amisani. Waalaikumsalam. Kemudian nanti monggo pun nambah. Nggih, halo Sugeng Enjang.
7: Halo.
0: Halo
7: Sugeng Enjang. Dindi.
0: Sugeng Enjang.
7: Kabar gimana?
0: Kabar baik.
7: Nggih.
0: Ini gimana kabarnya?
7: Ya. Baik juga.
0: Di cuaca bagaimana di manakah?
7: Cuaca sudah sinar matahari sudah menerangi di tempat saya.
0: Oh gitu. Di tempatnya di mana coba?
7: Di tempatnya di Berbah.
0: Gimana di Berbah? Aman?
7: Ya, panas.
0: Oke. Terima kasih Pak Mur.
7: Oke, aduh tahu batu jawab.
0: Monggo.
7: Ingkang A cendit.
0: Amawon.
7: Nggih.
0: Nggih.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kadi Bu Amin. Wonosalam sampun nggih. Kemudian Mbah Jogo Mugi, selamat pagi cendit dere jawab ingkang B mawon. Kemudian ada Pak Amin Sewon. Wah iya Pak Amin kok belum telepon ini. Jawabannya A. Bu Mami Sewon A. Kemudian Sugeng Injang Bu Guru jawabannya A. Salam sehat jeng, Sugeng tugas lancar rezeki dipun. Matur nuwun Pak Damaskus. Mbah Mus juga sampun telepon. Kemudian Pak Frans Wonosari. Yang bener cedera jeng dit. Salam budaya, lestari budayaku. Mbah Lan jawabnya B. Pak Trimuyadi yang ada di gereja B. Selamat pagi Aceh Dera Mbah Mulyono Goterto. Terima kasih Mbah Mulyo. Bu Partinah Bantul Jengdit Delingo masuk. Kulo jawabnya A. Kemudian Pak Tejo Harto Ngudi Mulyo A. Bapak Untung Sami Geloh A. Ibu Sarmiatun B. Mbah Giman jawabannya A. Cedera Pak Janu cedera atau kecetit. Kemudian Pak Untung sebentar. Pak Untung Raharjo, selamat pagi, salam sehat dan waras guyura satuku, siap penting bahagia di Maduk Gaduk. Bejeng, salam kagem Bu Dwijo ing Karangmojo dan Mbak Ijem ing Piyungan. Matur nuwun. Bu Purwanti B cidera, Pak Badatri Utomo A cidera. Bu Partina Bantung Sugeng Enjang Jengdit Delingo masuk. Jawaban kulo matur nuwun A. Kemudian sebentar, Bu Widyaningsih A cidera. Pak Mursidi Sleman Sugeng Enjang Jengdit kulo Pak Mursidi Sleman derek jawab ingkang cidera matur nuwun. Pak Barno jawabannya A cidera. Uti Diah Demangan sampun nggih, terima kasih Pak Bardani Mugiri nggih sampun nggih A. Kemudian Bu Hartini Sugeng Enjang Jengdit. Bu Hartini derek jawab ingkang B jeng matur nuwun Sugeng tugas salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Popi Muntilan Sugeng Enjang. Mbak Andita jawabannya A. Pak Sudarmono Sugeng Enjang Maduk Gaduk. Pak Darmono saking Panembahan badan derek jawab A. Matur nuwun. Mbah Wakiran B. Kemudian Sugeng Enjang Jengdit Maduk Gaduk. Pak Yanto Jalan Puncak Suroleo Sami Galuh A Jengdit. Kemudian nuwun salam budaya lestari budayaku. Kak Widodo Pocong Berbah Timur jawabannya Mbak Dit yang B. Kemudian Sugeng Enjang Mbah Purwo Turki jawabannya A. Pak Bambang sebentar jawabannya cedera. Pak Bambang udah masuk ya. Kemudian 54 kali katanya J. Terima kasih nyambung sekali langsung diangkat. Terima kasih Bu Salama. Sugeng Enjang Jengdit jawabannya A. Mbah Suro B. Pak Sabta Gunung Kidul A. A cedera Jengdit. Singkat saja salamani salam sehat selalu Bu Dewi Budia. Matur nuwun. Pak Asari Mantingan Sugeng Enjing Maduk Gaduk Jengdit kulo Bapak Asari Mantingan derek gabung jawab kulo A. Matur nuwun saya penting absen. Mas Klawor pagi Budu Sendita saya pilih yang cedera A. Kemudian Mas Guru Kadipiro Kak saya yang pilih A. Nggih Mbah Mus. Oh ini Mbah Mus nih lagi kirimi Jengdit ini. Kemudian Jengdit nih posisi Mbah Mus saat ini di atas jembatan lingkar kiri laut kanan itu tampak pulau penyengat. Wah iya, Mbak Mus lagi jalan-jalan ini. Jengdi jadi jalan-jalan virtual ke Tanjung Pinang. Terima kasih Mbak Mus. Indah ya, apa yang dimiliki oleh Indonesia luar biasa. Bu Siti ini terima kasih. Sugeng Injing Maruk Gaduk jawabannya kulo milih B. Bu Dekati nderek jawab A. Kemudian dari Bu Justinus Wasono. Sebentar nggih, copi.
8: Sugeng Injing Mbak Gita Sostiyo Kadang Sutresno Maruk Gaduk. Kening kalau wau nembe mati listrik milembut tersa kecawas wangsulan api punopo C. Jawaban ingkang keluar aturaken cedera nun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian Pak Cahyadi dere A. Pak R. Sikit Maduk Gaduk. Saking Pak R. Sikit Pancetan cedera maternun Mbak Ndi. Selamat tugas. Assalamualaikum Sugeng Esok Maduk Gaduk Sugeng Enjang Jengdit. Niki badin derek jawab ingkang B kemawon. Kemudian ikut jawab nggih B. Bu Farani Sugeng Enjang Jengdit Maduk Gaduk jawabannya A. Matur nuwun salam budaya salam kangge para pandeman berempat. Kemudian Pak Eko Mulyono Sugeng Enjang Jengdit derek jawab A. Matur nuwun. Gak tahu soalnya absen aja ya Jengdit. Bu Atun Bu tenapa-napa terima kasih. Dari Karang Pakel, DK Karang Mojo, Kenyamatan Truyuk, Gues Dek Wingi. Waduh, gues terus. Nggih, semangat pokoknya Pak Supoyo gitu. Ya, Sutresno Budaya terima kasih yang sudah gabung tentunya di Maduk Gaduk pagi hari ini. Matur nuwun sangat gitu. Kagem panjenengan yang sudah bergabung, terima kasih. Yang sudah manjer terus dari tadi juga terima kasih. Hari ini kita belajar bersama mengingat-ingat mengenai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa? Kadang-kadang Sutresno Budaya, kalau kita kalau nanti kita melihat atau menuliskan di WhatsApp gitu, kadang-kadang kan di tempat dinya digabung, betul nggih? Kemudian nanti di bawah dinya sambung, malah dimakan dipisah. Misalnya kayak gitu nggih. Kenapa? Karena kita juga kadang itu pelajaran waktu sekolah nih. Sekarang ketika di WhatsApp dan lain sebagainya, yang penting kita nulis aja deh bunyinya sama. Padahal tetap merujuk kembali dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pentingnya ketika kita membaca kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai pertanyaan tadi, menurut KBBI apakah cedera atau cidera? Sering keliru juga kita tulis sebagai salah satu di antaranya. Karena yang betul adalah apakah cedera atau cidera. Yang betul adalah cedera atau pakai E. Begitu nggih. Meskipun sering sekali yang menulis menggunakan cedera atau E. Raten nggih. Terima kasih Kagem Sutresno Budaya yang sudah gabung tentunya dari tadi di Maduk Gaduk. Matur nuwun sangat nggih to. Kita ketemu lagi di Maduk Gaduk candhakipun. Sugeng Enjang lan matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Kebudayaan dan DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap inisiatif masyarakat yang menggelar berbagai kegiatan berbasis budaya lokal, seperti kirab budaya dan merti dusun. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinbud Bantul, Sunu Wijaksono menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pelestarian seni tradisional seperti kerawitan, ketoprak, dan tarian Jawa. Sementara anggota DPRD Bantul, Paidi, mengatakan kesiapannya dari sisi legislatif untuk mengawal alokasi anggaran guna menjaga tradisi gotong royong dan warisan budaya lokal agar tetap lestari di tengah pesatnya perkembangan zaman. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Sosial DIY saat ini masih merumuskan skema dan formula terbaik guna mengantisipasi permasalahan perubahan data peringkat kesejahteraan keluarga atau desil pada sistem data terpadu sosial dan ekonomi nasional yang menyebabkan warga penerima bantuan sosial desil 1 mendadak melonjak ke desil 9 sehingga kehilangan hak bansos mereka. Kepala Dinsos DIY Suyarno menjelaskan bahwa verifikasi faktual terus diupayakan untuk mengoreksi ketidaksesuaian data tersebut dan masyarakat yang terdampak diimbau untuk melakukan pengajuan verifikasi mandiri secara berkala melalui aplikasi SIKS NGK atau meminta bantuan petugas resmi di kelurahan setempat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.